0: Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Kopernya, Pak.
5: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
6: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
5: Benar nggak, Pak? Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal NTK Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional di kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
16: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
1: Baik, Pemirsa, kami. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol, via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar RRI bau-bau di mana pun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Tadi kita sudah ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasi yang tadi bisa memperbarui informasi Anda ya di pagi ini. Dan saat ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti podcast Antara bersama Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Kebencanaan BNPB, terkait jangan tunggu bencana datang. Selamat mengikuti.
1: Lawan ya Pak, bencana selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam. Ya. Tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR.
1: Ya.
2: Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Oke.
2: Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya.

0: faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inari, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
0: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada

0: saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat yang memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong. Meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya sebenarnya prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Okay. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya.
0: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah, yeah. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif ya, gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi
0: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya, sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya, untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya, ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Untuk jaringan komunikasi gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya masih bisa dibersihkan. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung.
0: Siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar, masih di Kepton pagi ini ya. Dan semoga Anda masih semangat ini untuk menyelesaikan juga aktivitas Anda hari ini, walaupun saat ini cuacanya cukup panas ya. Dan pendengar, informasi kita ini dari BMKG, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sultra pada hari ini, Rabu 16 September 2026, ini diperkirakan secara umum didominasi cuaca cerah hingga berawan. Dan berdasarkan perakiran cuaca pada pagi hari ini sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara ini cerah hingga cerah berawan, dan kondisi serupa juga berlanjut pada siang dan sore hari dengan cuaca cerah hingga berawan. Pendengar, memasuki malam, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan cerah. Masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Suhu udara diperkirakan juga berada pada kisaran 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 45 ya hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 2 hingga 23 km per jam pendengar. Dalam perkiraan tersebut tidak terdapat peringatan dini cuaca atau kondisi ekstrim yang dikeluarkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara, dan masyarakat tetap

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar, ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga kembali ya merilis untuk perakiran tinggi gelombang. Untuk wilayah Sultra, informasi ini juga berlaku untuk tanggal 15 kemarin hingga 18 September 2026 ini. Berdasarkan rilis BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, yang diterima oleh rri.co.id, ini pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot. Kecepatan angin ini tertinggi mencapai 20 knot ya di perairan Teluk Bone, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. Pendengar, peringatan dini gelombang tinggi, gelombang kategori sedang, ini ketinggian kurang lebih 1,25 meter hingga 2,5. Diperkirakan juga terjadi pada tanggal 15 September kemarin pukul 8 hingga 16 September pukul 8, Teluk Bone Barat, Kabaena, perairan Wakatobi bagian timur, dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. Dan pada tanggal 16 ini pukul 8 hingga 17 September perairan Wakatobi bagian timur, perairan Wakatobi bagian barat, dan juga Laut Banda Timur Wakatobi. Pendengar, dan pada tanggal 17 September hingga 18 September ini, pendengar, Teluk Bone Barat, Kabaena, dan BMKG juga mengimbau para nelayan yang juga menggunakan perahu kecil agar tetap berhati-hati, terutama ini saat melaut ya di wilayah dengan potensi gelombang sedang. Sementara itu kapal tongkang dan juga kapal feri juga diingatkan untuk memperhatikan batas aman pelayaran guna menghindari juga risiko kecelakaan laut. Selain itu pendengar, masyarakat di wilayah pesisir diharapkan juga tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat menyebabkan juga abrasi atau limpasan air laut ke daratan, terutama saat pasang maksimum ini. Dengan adanya perakiran ini, diharapkan juga seluruh pengguna jasa kelautan dapat merencanakan aktivitas dengan lebih aman serta terus memantau ini informasi terkini dari BMKG sebagai acuan utama dalam menghadapi kondisi cuaca dan gelombang laut. Pendengar.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Ya baik pendengar, kami cukupkan untuk Kapten Pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini pendengar. Dan jangan kemana-mana, terus dengarkan kami dari bau-bau di FM 97,8 MHz. Karena masih ada beragam acara menarik yang akan hadir di Kapten Siang. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus dengarkan RRI Bau-Bau di 97,8 MHz. Atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus ya dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz di siang ini pendengar. Dan ini ada informasi kita juga dari Buton Utara, di mana pendengar ini personil Polres Buton Utara bersama masyarakat ini bergerak cepat ya membantu penanganan kebakaran yang juga menghanguskan satu unit kios milik warga di Desa Margakarya, Kecamatan Kulisusu Barat, Kabupaten Buton Utara ini. Ini kebakaran terjadi sekitar pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan kios milik Musli, seorang pedagang ini berukuran sekitar 6x8 meter dengan konstruksi dinding batu dan atap seng. Kapolres Buton Utara AKBP Ida Bagus Kade Suta Astama mengatakan saat kebakaran terjadi, api dengan cepat membesar dan melahap bagian bangunan serta sejumlah barang yang berada di dalam kios ini. Mendapat informasi mengenai kejadian tersebut,

kebakaran menyebabkan kerugian material yang juga diperkirakan mencapai 200 juta rupiah pendengar. Sejumlah barang milik korban ikut terbakar, diantaranya satu unit kendaraan roda 2, kulkas, barang dagangan berupa sembako, kosmetik dan juga pakaian, tabung LPG, minyak tanah, bensin, serta sejumlah dokumen penting milik keluarga. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian ya, berdasarkan juga keterangan awal dari pemilik kios, api diduga berasal dari arus pendek listrik atau korsleting. Respon cepat personil kepolisian bersama masyarakat juga dalam kejadian tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan sekaligus juga meminimalkan dampak kebakaran terhadap warga di sekitar lokasi pendengar.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ya, pendengar, ini pengawasan penyelenggaraan haji dan juga umrah tidak hanya dilakukan dari dalam pemerintahan. Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj ini membuka ruang yang lebih luas ya bagi masyarakat untuk melaporkan persoalan yang ditemukan di lapangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan jemaah dan membangun ekosistem haji dan umroh yang bersih, ini dilansir dari haji.co.id, Wakil Menteri Haji dan juga Umroh mengatakan keterlibatan publik menjadi bagian penting ya dalam transformasi tata kelola haji dan juga umroh. Karena itu Kemenhaj tidak hanya menyediakan hotline pengaduan, tetapi juga membuka akses laporan melalui kantor-kantor Kemenhaj di daerah dan juga sejumlah bandara keberangkatan jemaah ini. Respon masyarakat terhadap kanal tersebut menurut Wamenhaj ini cukup tinggi ya. Sejak hotline dibuka, ratusan laporan telah masuk dan sebagian diantaranya ini langsung ditangani. Tingginya laporan tersebut sekaligus juga menunjukkan pentingnya menyediakan saluran yang mudah dijangkau masyarakat ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan haji dan juga umrah. Akses pengaduan kini tidak hanya terpusat pada hotline saja, masyarakat dapat menyampaikan ini laporan melalui kantor wilayah Kemenhaj serta kantor Kemenhaj di tingkat kabupaten ya dan juga kota, dan juga layanan pengaduan juga telah tersedia nih di sejumlah bandara, termasuk Surabaya dan juga Makassar, pendengar. Sehingga jemaah memiliki akses langsung ketika membutuhkan informasi atau menyampaikan persoalan ini. Dan Wamenhaj menjelaskan laporan yang masuk akan ditangani melalui mekanisme yang melibatkan Satuan Tugas Haji dan juga Umrah. Satgas tersebut melibatkan unsur Kemenhaj bersama Kepolisian, Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan serta Kejaksaan ini untuk memastikan setiap persoalan ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Penguatan pengawasan juga diarahkan pada penyelenggaraan umrah. Wamenhaj ini menyebut terdapat sekitar 3.000 travel umrah yang beroperasi, sehingga pemerintah perlu memastikan juga ini penyelenggara yang melayani masyarakat memenuhi persyaratan dan juga memberikan perlindungan yang memadai kepada jemaah. Karena itu pendengar, Kemenhaj akan melakukan verifikasi terhadap penyelenggara perjalanan umroh untuk memetakan travel yang memenuhi ketentuan dan yang perlu mendapat tindakan sesuai aturan. Sejumlah travel juga telah dikenai sanksi dan proses pengawasan akan terus diperkuat berdasarkan hasil verifikasi. Menurut Wamenhaj ini, transformasi tata kelola haji dan umrah tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah saja. Kepercayaan publik juga dibangun dengan membuka akses ya informasi, menerima laporan dan juga memastikan setiap persoalan memperoleh tindak lanjut yang jelas, pendengar. Melalui perluasan kanal pengaduan tersebut, Kemenhaj ini ingin membangun pola pengawasan yang lebih terbuka dan juga partisipatif ya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan saja, tetapi juga menjadi bagian ini dari upaya bersama untuk memastikan penyelenggaraan haji dan juga umrah berjalan sesuai aturan dan semakin memberikan rasa aman kepada jemaah tentunya. Baik pendengar, kami cukupkan, ada beberapa informasi juga yang sudah hadir menemani Anda di siang ini, dan tuntas sudah tugas saya menemani Anda. Saya akan digantikan rekan Cali yang akan menemani Anda di Kapton siang ya, hingga pukul 18 sore nanti. Baik pendengar, akhir kata saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini terus bersama RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz. Dan juga terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di rri.co.id. Tiap tahun siang ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Fahmi pendengar. Dan untuk di Kapten Siang ini, edisi hari ini pendengar, Rabu 16 September 2026, awal jumpa kita di program request lagu ya. Dan seperti biasa, yang mau request lagu pop kesayangannya bisa deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan juga di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo request lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Angko di Lowu-Lowu.
0: Bung Angko, warga Lowu-Lowu. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa, Bang, siang ini?
1: Dari Agus Sugiono, Jak di Hati.
0: Apa itu tadi?
1: Dari Agus Sugiono.
0: Agus Sugiono.
1: Iya.
0: Arif Sugiono. Berbekas. Oke. Apa tadi hancurnya di hati?
1: Jejak di hati.
0: Oh, jejak.
1: Iya.
0: Jejak di hati.
1: Iya.
0: Okay. Arif ya?
1: Agus Sugiono.
0: Oh, Agus. Bang yeah. Agus. Agus Sugiono, Jejak di Hati.
1: Itu sering dipilih Alin itu di Kendari.
0: Oh iya, tapi saya belum pernah dapat lagu ini soalnya.
1: Oh iya.
0: Agus Sugiono.
1: Yeah. Kemarin baru dia request lagi.
0: Kemarin ya, waduh, saya mesti buka yang kemarin ini. Mau dicari lagi begitu. Kita coba carikan dulu ya.
1: Atau ya? Atau siapa saja penyanyinya boleh saja.
0: Judulnya Jejak di Hati begitu.
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Iya.
0: Baik, salam-salam dulu Bang, silakan.
1: Pertama buat Bang Cari bersama operator.
0: Baik.
1: Sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin, sama-sama Bang.
1: Kemudian semua penggemar RRI Bau-Bau di mana saja berada.
0: Iya.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali sudah bergabung Bang Angko di Lowu-Lowu ya. Sehat selalu Bang Angko dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita lanjut lagi pendengar, silakan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung. Halo, request lagu. Oke, miss call ya. Silakan di 0822-5972-2994. Halo, request lagu. Oke, terima kasih Bang Albert. Bang Albert belum ada ini SMS-nya ini. Biasanya Bang Albert kalau miss call ada SMS-nya, tapi di sini belum ada Bang Albert. Silakan kirimkan pesannya, nanti kita carikan lagu dari yang di request Bang Albert ya. Oke, halo request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Charlie.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Apa kabar Dinda?
0: Baik, sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baru pulang kampung.
0: Dari mana?
2: Pulang kampung.
0: Oh, baru pulang kampung dari kampung. Sekarang di mana ini?
2: Salam sehat, Bunda.
0: Iya, sama-sama. Mau dengar lagunya siapa, Bunda?
2: Lagunya Rosa, Hati yang Kau Sakiti.
0: Baik, disiapkan lagunya. Salam-salam silakan buat siapa ini?
2: Ya, terima kasih, Dinda. Bersama
0: baik.
2: Rosa, semangat terus, Dinda, menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
2: Ya, selalu di udara.
0: Amin, ya Allah.
2: Semua mudah-mudahan sehat, bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semangat, jaga keluarganya, Dinda Cati.
0: Iya. Yeah.
2: sehat selalu, bahagia untuk semua mu Adinda Cari.
0: Yeah.
2: Menyapa yang menyapa Bunda Anissa, ucapkan terima kasih.
0: Iya, yeah, Bunda.
2: Salam sehat, salam bahagia.
0: Baik.
2: Terima kasih waktu Bunda. Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu, terima kasih sudah bergabung Bunda Hani. Sehat selalu juga Bunda Hani, bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi silakan kita nantikan 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Itu dia untuk line teleponnya. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert, kita belikan saja lagunya ya. Bang Albert di Keraton Buton, kita belikan saja lagunya ya, dari Bang Albert ini di Kota Bau-Bau. Terima kasih Bang Albert ya, sudah coba bergabung. Oke, baik pendengar, tetap bersama dari Bau-Bau, ada Agus Sugiono, Jejak di Hati. Ini musik by AI gitu ya pendengar ya. Kemudian ada Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Bang Albert, nanti satu lagu disiapkan untuk Bang Albert. Tetap di dari Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini tentang kenangan yang tetap hidup

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di program Request Lagu Pendengar, dan terima kasih untuk kalian yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang bergabung silakan deringkan telepon kami di 0402-282-3994 dan 0822-597-2994. Sudah ada yang gabung ya? Halo Request Lagu.
1: Halo Request Lagu.
0: Iya, halo kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda.
0: Bunda Tiara?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik sehat. Ya, Alhamdulillah.
1: Nah, sebaliknya gimana?
0: Baik, sehat, Alhamdulillah Bunda.
1: Amin.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Dengar lagunya Wali.
0: Wali, yang mana Bunda?
1: Wali, bukan Wali, Ungu, Ungu.
0: Oh Ungu, yang mana itu?
1: Hampa.
0: Hampa.
1: Iya.
0: Oke, baik. Hampa hatiku ya. Disiapkan lagunya.
1: Iya.
0: Silakan salam-salam, Bunda.
1: Ya, salam-salamnya buat Bang Yuda ya.
0: Dengan Cali, Bunda.
1: Oh, Bang Cali.
0: Iya.
1: Mir sebenarnya, jadi sama juga sedadakan suaranya.
0: Siap-siap.
1: Maaf ya. Ya, buat Bang Cali bersama peraturnya
0: sama yeah.
1: Siang. Nama bertugas.
0: Baik, Bunda.
1: Ya, selalu ya, Bang Cali ya.
0: Iya, sama-sama, Bunda. Amin, ya Allah.
1: Iya. Selalu menjalankan tugasnya.
0: Baik.
1: Ada yang sudah gabung sudah ada kan tadi?
0: Ada tadi. Ada Bang Angko, Bunda Hani, Bang Albert juga.
1: Oh ya. Terus yang sudah gabung ya.
0: Iya.
1: Bang Albert, Bang Angko selamat siang, selamat siang selalu. Terus ada Junur yang selamat siang juga. Semoga bisa sembuh. Terus ada Bang Pai, ada Bang Utang, ada Penawasari, ada Dika Rida, ada Pandili Batam. Semuanya Bang Cali tanpa terkecuali.
0: Iya, baik Bunda.
1: Ya, terima kasih Bang Cali.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tiara di Kendari. Sudah bergabung, sehat selalu Bunda ya, bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi pendengar, halo request lagu.
2: Request lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Alin Kendari, Bang Cali.
0: Mbak Alin, gimana kabar hari ini Mbak Alin?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Mbak Alin?
2: Tadi itu melukainya.
0: Hadirku
2: melukaimu.
0: Hadirku menyukaimu.
2: Melukaimu.
0: Dari siapa itu?
2: Iya. Enggak.
0: Aduh. Kita cari judulnya ya. Hadirmu melukaimu ya. Hadirku melukaimu ya.
2: Iya.
0: Dari siapa itu ya?
2: Entah dari siapa deh.
0: Kita coba cari di bank lagu ini, tidak ada judul ini.
2: Oh, enggak ada ya?
0: Iya.
2: Hadirku,
0: iya enggak ada. Ya?
2: Bintang malam aja.
0: Bintang malam. Iya. Oke, baik. Salam-salam silakan.
2: Salam yang pertama buat Bang Cali, barang operatornya. Kita semangat jalan-jalan dan aktivitasnya.
0: Baik.
2: Terus tadi ada Bunda Tiara, ada Bunda Hani. Ada Bang Bang
0: Isya,
2: Mas Andi, Rani, Mas Andi, semua aja yang lagi menikah.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah bergabung Mbak Alin. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, satu lagi mungkin kalau ada yang mau gabung silakan kita nantikan di 0822-579-722-994. Kita sapa dulu pendengar, halo request lagu.
3: Request lagi Bung Cali.
0: Iya, Bang Andis. Gimana hari ini kabarnya? Mas, baik-baik, Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Bang Andis?
3: Lagunya Alda. Iya.
0: Yang
3: patah jadi dua.
0: Patah jadi dua ya. Baik, disiapkan lagunya. Salam-salam silakan.
3: Ini buat Bung. Bung Aca ya.
0: Dengan Cali yang nyiar.
3: Oh, Cali dan iya. Sahabat juga sukses bagi keluarga.
0: Amin, sama-sama Bang.
3: Ini semakin banyak modal dan berkah.
0: Amin.
3: Bung Jul mendengar sembuh.
0: Iya, amin.
3: Bung Mbak Alin tadi, Mbak Rani, Mbak yeah. Mbak Mas Johi, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, semua penerima di Batam tanpa kecuali. Salam.
0: Baik.
3: Terima kasih Bung Charlie.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Bang Andis di Lorong Hoga Beto Ambaris sudah bergabung. Sehat selalu Bang Andis ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, kita hadirkan ada Hampa Hatiku Ungu, ada Bintang Malam dan juga Alda Patah Jadi Dua. Tetap di era ribau-bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar, kita di penghujung acara untuk program request lagu. Terima kasih sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah ke depan, kita akan bergabung dengan Pro3 RRI, Pusat Pemberitaan, untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral untuk dinamika olahraga. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is really important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari

menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bau-Bau, Jalan Limbowo Lio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhum,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ati, manajer unit PLTN Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heidi Rali, Brands Manager Kala Toyota Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan Warta Berita Daerah Siang.

0: kebakaran dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
1: Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kg atau sekitar 51.8%.
2: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Inilah Warta Berita Rabu 16 September 2026 bersama saya Muhammad Rajulan. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan Ferry Musyafir.
0: Yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
3: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
0: Nama inisial AN berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
3: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter Erick Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Hingga 11 September 2026, Perumbulokan Wil Sulawesi Tenggara telah menyalurkan 5 juta kilogram beras bagi ratusan ribu penerima manfaat. Bulog optimis seluruh bantuan untuk periode Juni hingga September 2026 dapat tersalurkan. Berikut laporan rekan kami Idam.
1: Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kg.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara terus mempercepat penyaluran bantuan pangan cadangan pemerintah untuk periode Juni hingga September 2026. Berdasarkan data hingga 11 September 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 51.8% dari total target penerima bantuan di Sultra. Kakanwil Perum Bulog Sultra RD Baskoro menjelaskan hingga saat ini penyaluran beras JPP telah mencapai 5 juta kilogram kepada 168.174 penerima manfaat bantuan pangan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari Dari total target sebanyak 324.272 penerima manfaat, dengan ketersediaan beras mencapai 9.700.000 kilogram. Menurut Erdi Baskoro, dalam proses penyaluran setiap penerima bantuan pangan cadangan pemerintah akan mendapatkan jatah 10 kilogram beras setiap bulannya. Dengan periode bantuan selama 3 bulan, maka masing-masing penerima manfaat menerima 30 kilogram beras.
1: Baik, untuk bantuan pangan Bulog yang salurkan di alokasi Juli, Agustus, dan September ini kan totalnya untuk 324.272 PBB, di mana bantuan pangan ini kan para PBB mendapatkan 3 bulan alokasi, jadi satu orang, satu PBB akan mendapatkan 30 kilo beras. Jadi totalnya yang akan kita salurkan sebanyak 9.728.160 kilogram. Dan saat ini alhamdulillah sudah tersalurkan di titik distribusi sebanyak 5.045.220 kilogram atau sekitar 51,8%, dan sudah tersalurkan di PBB sudah diterima sebanyak 3.651.140 kilogram atau sebanyak 37,53%.
4: Erdi Baskoro berharap bantuan pangan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli. Sementara itu, untuk di Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah dengan jumlah penerima bantuan pangan terbanyak di Sultra, yang mencapai 37.586 kepala keluarga penerima manfaat. Dan adapun untuk penyaluran masih dilakukan secara bertahap oleh jajaran Perum Bulog serta pemerintah daerah di berbagai wilayah di Sultra. Hingga kini penyaluran bantuan beras cadangan pemerintah masih terus dilakukan, dan Perum Bulog Sultra optimis seluruh bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dapat tersalurkan hingga 100%.
2: Sementara itu, serapan gabah oleh Bulog Sulawesi Tenggara hingga kini mencapai 72,18%. Untuk stok beras tersedia sebanyak 95.500 ton dijamin aman memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
5: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara terus memperkuat peran sebagai penyangga pangan daerah. Hingga saat ini penyerapan gabah petani telah mencapai 168.568 ton, setara dengan 72,18% dari target tahunan 2026 sebesar 233.534 ton. Masih tersisa sekitar 64.966 ton lagi yang harus diserap untuk memenuhi sasaran penuh. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sultra, Erdi Baskoro, menjelaskan, meski belum tuntas, pihaknya tetap optimis target tahunan dapat tercapai sepenuhnya, mengingat puncak musim panen diperkirakan baru akan terjadi pada akhir September hingga November 2026.
6: Gabah petani oleh Perum Bulog Kantor Sutra sudah mencapai di angka 168.568 ton. Jadi sudah setara 72,18% dari target yang kita diberikan oleh kantor pusat. Secara beras, kalau di kami diberikan target sebanyak 233.534 ton setara gabah kering panen.
5: Ia menjelaskan, pada periode panen mendatang, Bulog akan memaksimalkan daya tampung gudang serta jangkauan operasional ke wilayah produksi utama. Langkah ini dilakukan agar hasil panen petani dapat terserap secara optimal, harga tetap terjaga wajar, sekaligus memperkokoh cadangan pangan daerah. Berkat serapan yang terus berjalan, saat ini stok beras yang dikelola Bulog di seluruh gudang Sulawesi Tenggara tercatat sebanyak 95.500 ton. Jumlah ini dinilai sangat cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di tengah musim kemarau maupun pasca panen mendatang.
2: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
7: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit.
8: Pembangunan Program Strategis Nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di Kabupaten Buton Selatan terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari Pejabat Pembuat Komitmen PPK kepada pelaksana proyek. Penandatanganan berita acara serah terima lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KNNP digelar secara maraton di 3 lokasi pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, dan terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Wakil SAH PPK KNNP Buton Selatan, Rasdiana Alimudin mengatakan, pembangunan KNNP tahap 3 tahun ini di Buton Selatan mencakup 6 lokasi yang ditarget rampung pada akhir tahun nanti. Masing-masing berada di Desa Kaove, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Secara keseluruhan, Busel telah mendapat 7 lokasi KNNP, termasuk 1 lokasi pada tahap pertama di Desa Gerak Makmur.
7: Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku 1 unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pembakaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak.
8: Sementara itu, staf ahli Bupati Buton Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Laode Asri mengatakan KNNP Desa Banabung merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas yang dibangun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nelayan, menjaga mutu hasil perikanan, serta menciptakan kawasan nelayan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Laode Asri meminta pelaksana proyek mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menjaga fasilitas KNNP agar memberikan manfaat optimal bagi nelayan.
9: Di Kecamatan Kadatua ini ada dua koperasi nelayan. Ini kan luar biasa antara keinginan Bupati dan disahuti secara positif oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Kemudian harapan selanjutnya Pak Bupati dengan adanya koperasi nelayan Meraputi tentunya ini adalah merupakan era kebangkitan ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya nelayan.
8: Sementara itu, Direktur CV19 selaku pelaksana pembangunan KNNP Desa Banabungi Isnan Arif Ali berharap masyarakat memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan tersebut penting agar pembangunan berjalan lancar dan fasilitas yang dibangun nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini mengintensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU untuk memastikan takaran BBM sesuai standar metrologi legal. Reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani melaporkan.
10: Sudah beberapa SPBU yang kami lakukan dalam tahun ini itu semua dalam kondisi aman.
11: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Bau-Bau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Sarmawati mengatakan, tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lippo Plaza Bau-Bau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle dinyatakan memenuhi ketentuan, kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
10: Hanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Bau-Bau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin.
11: Lanjut Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Bau-Bau berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
2: Psikolog Klinik Anak dan Remaja menekankan pentingnya dukungan seorang ibu dalam mengenali dan mengembangkan potensi anak. Laporan Yuliana Linda.
12: Setiap anak memiliki potensi yang dapat berkembang ketika mendapatkan dukungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Kondisi keterbatasan tertentu tidak selalu menjadi penghalang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan, terutama ketika keluarga mampu mengenali minat dan kekuatan sejak dini. Andi Rizky Amelia menjelaskan, orang tua perlu mengamati aktivitas yang membuat anak merasa nyaman, tertarik, dan mampu menunjukkan kemampuan secara konsisten. Pengamatan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mengenali potensi yang dimiliki anak.
13: Kalau saya biasanya saya sering ngobrol ya sama orang tua. Gimana nih Bu Rizky cara menumbuhkan, dari cara lain kita trial and error gitu ya. Ada bakat yang memang itu DNA kita nih Bu. Gitu ya. Jadi istilahnya memang bakat turun temurun gitu ya. Anak ini punya bakat melukis yang oke gitu. Tanpa diajarin dia anak bisa melukis. Tapi kan enggak banyak yang seperti itu ya Bu ya, yang punya bakat alamiah gitu dari DNA-nya dia.
12: Ibu memiliki peran penting dalam proses tersebut melalui dukungan, apresiasi, dan kesempatan bagi anak untuk mencoba berbagai aktivitas. Kemampuan anak tidak hanya dapat dilihat dari pencapaian akademik, tetapi juga dari kreativitas, komunikasi, kemandirian, keterampilan sosial, maupun minat tertentu. Dukungan keluarga dan lingkungan yang positif dapat membantu anak membangun kepercayaan diri serta mengembangkan potensi secara optimal.
2: Petani di Kota Kendari yang lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat kemarau berpeluang mendapat bantuan pangan dari pemerintah. Laporan rekan Idam.
14: Sudah kalau ada data itu, berapa orang yang terdampak itu?
15: Petani di Kota Kendari yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau berpeluang mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat bencana hidrometeorologi kekeringan dapat mengajukan bantuan pangan serupa dengan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Namun bantuan tersebut harus dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait, yakni BPBD, yang menyatakan gagal panen terjadi akibat bencana kekeringan. Menurut Abdul Rauf, kemarau panjang berpotensi mempengaruhi hasil produksi sejumlah komoditas pangan di Kota Kendari. Jika produksi menurun, kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran. Abdul Rauf juga menjelaskan, menghadapi dampak musim kemarau ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah. Salah satunya, melakukan penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP terhadap masyarakat yang membutuhkan.
14: Kita terjadi kemarau dan menimbulkan bencana gagal panen. Ya sudah kalau ada data itu, berapa orang yang terdampak itu? Ya khusus untuk penguatan pangannya ya. Ya saya tidak bicara perurgisnya, bagaimana orang bisa kembali makan. Sudah kalau ada rekomendasi juga dari Badan Penanggulangan Bencana, sudah saya tinggal mengajukan. Apakah saya mau mengajukan ke provinsi? Apakah saya saya mau mengajukan ke pusat selama datanya ada, Pak. Insya Allah kita bisa bantu masyarakat kita ini yang memang mengalami gagal panen. Katakanlah kita tahu persis di Kota Kendari kan ada dua daerah persawahan, Amohalo dengan Labibia. Kenapa tidak?
4: Abdul Rauf juga menjelaskan total penerima bantuan cadangan pangan pemerintah di Kota Kendari tercatat sebanyak 27.660 kepala keluarga. Dan data tersebut bersumber dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Selain mengandalkan bantuan pemerintah, masyarakat juga diimbau memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan sejumlah pangan lokal seperti sagu, jagung, dan berbagai jenis umbi-umbian, sehingga kebutuhan pangan tidak hanya bergantung pada beras. Lebih lanjut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, pemerintah berharap langkah antisipasi dan bantuan pangan yang disalurkan dapat membantu masyarakat terhadap dampak musim kemarau saat ini. Selain itu, pemanfaatan pangan lokal juga dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras.
2: LPP RRI Kendari menggelar ajang RRI Fest 2026 yang diisi dengan beragam kegiatan menarik. Salah satunya gerakan pangan murah berkolaborasi bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menghadirkan berbagai komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar kegiatan RRI Fest 2026 yang diisi dengan berbagai kegiatan hiburan dan memberikan manfaat untuk masyarakat, salah satunya melalui gerakan pangan murah atau GPM yang dipusatkan di halaman kantor RRI Kendari. Bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, gerakan pangan murah ini menghadirkan berbagai pasokan komoditas pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi bersama RRI Kendari dan pihaknya telah menyiapkan sejumlah pasokan komoditas pangan utama yang diharapkan mampu menjaga kestabilan harga pangan sekaligus mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh bahan pokok hemat.
17: Kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan gerakan pangan murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI PES ini.
16: Masyarakat Kota Kendari diimbau untuk memanfaatkan momentum pelayanan komoditas pangan murah yang dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di halaman kantor RRI Kendari. Lanjut Abdul Rauf, sinergi antara Pemkot dan RRI diharapkan dapat terus berlanjut sebagai langkah nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah serta menjaga daya beli masyarakat di Kota Kendari.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Rajulan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: satu lagu pendengar dari dengan judul Rindu Purnama. Lagu ini merupakan ciptaan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, atau kita biasa kalau di sosial medianya itu KDM ya, populer dengan KDM pendengar. Lagu ini dibawakan oleh Kanaya Wulan yang merupakan salah satu yang tergabung dalam sebuah grup yang merupakan grup yang dinaungi oleh KDM sendiri pendengar. Dan beberapa hari terakhir, belum lama ini pendengar, Kanaya Wulan berpulang ke Rahmatullah, dan ini merupakan sebuah luka juga untuk Kang Deddy Mulyadi yang memang cukup menyayangi anak-anak naungannya ya pendengar ya. Baik, kali ini kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kali ini kita akan bergoyang dangdut. Buat Anda yang mau gabung di Pro Dangdut, deringkan saja telepon kami pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung? Oke, terputus ya. Terima kasih, kita coba lagi, silakan. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Bang Albert ya.
1: Ya.
0: Baik, Bang Albert. Mau dengar lagu dangdutnya siapa, Bang Albert?
1: Ya, terlalu macam.
0: Yang mana?
1: Ya, Suka Sama.
0: Suka Sama?
1: Ya.
0: Trio Macan. Oh, suka, judulnya tadi apa, Bang?
1: Suka Sama Kamu di situ, kan
0: ya? Suka Sama Kamu?
1: Ya.
0: Oh, oke, okay, baik, disiapkan. Silakan salam-salam.
1: Buat semuanya saya, salam-salam.
0: Oke, baik, Bang Albert. Salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Dan terima kasih Bang Albert sudah bergabung. Sehat selalu Bang Albert ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Kita lanjut lagi pendengar. Sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut. Iya, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Jali.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Gimana Mas kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Kabar
0: baik
2: gimana?
0: Ya? Baik juga, sehat alhamdulillah. Mau dengar lagu?
2: Terlambat ya on airnya.
0: Gimana?
2: Iya, Bang Jali.
0: Iya, bagaimana Bang?
2: Terlambat kah on airnya ini?
0: Oh, terlambat maksudnya?
2: Iya, itu maksudnya ini loh, penyiarannya.
0: Oh,
2: lambat gitu.
0: Enggak, kita putar satu lagu pembuka tadi Bang.
2: Iya, aku paham itu.
0: Iya,
2: biar semangat fan-fannya, biar pengemar.
0: Iya, kita pancing-pancing dulu toh. Supaya goyang-goyang dulu begitu.
2: Iya, betul.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagunya milikku.
0: Milikku dari?
2: Dari Arafik. Arafik.
0: Arafik. Buat siapa? Silakan.
2: Ya. Ya, salamnya buat sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga dia selalu baik-baik selalu bersama keluarganya.
0: Baik.
2: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Chan, Bang Jul,
0: ya.
2: Bang Yunus, Faisal, ada Bang Afif, Pak Tegar, dan semua yang lagi monitor.
0: Oke.
2: Okay. Bang Jali bersama operatornya, semoga dia selalu
0: baik
2: bersama keluarganya ya.
0: Sama-sama ya.
2: Ada, lagunya ada.
0: Lagunya ada, disiapkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Bang Jali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mas Galuh. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, okay, kita lanjut lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Gimana kabar Mbak Sari?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Ikke Nurjana, Pengalaman Cinta.
0: Pengalaman Cinta Ikke Nurjana.
3: Iya.
0: Oke, baik, disiapkan. Salam-salam.
3: Salam-salamnya buat Mas Jalu, buatnya Bang Andi di Batam, buat yeah. Mama juga, buatnya Bang siapa lagi ya? Buat semuanya aja, buat Abang makasih. Assalamualaikum. Yeah,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari. Sehat selalu ya, bahagia selalu bersama keluarga di Banjarmasin.

Oke, baik pendengar, sudah 3 nomor lagu, langsung saja ya kita dengarkan Trio Macan, Suka Sama Kamu, kemudian ada Arafik, Milikku, dan juga Ikke Nurjana, Pengalaman Cinta. Tetap di era Ribau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih buat Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau request lagu dangdut kesayangannya, silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan di 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, boleh. Pesan WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994 ya. Oke, baik, kita lanjut pendengar, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Indah di Sopeng, Kak.
0: Oh, Indah di Sopeng. Gimana kabarnya Mbak Indah?
1: Wih, panas Kak di sini.
0: Oh, begitu Kak. Memangnya cuma di situ yang panas,
1: iya,
0: Kak? Di sini juga
1: iya,
0: panas.
1: Iya, perasaan di sini, Ki. Perasaanku di sini juga kayaknya yang panas, yang lain adem-adem karena dia pakai AC di ruangnya.
0: Kok tahu? Iya, tapi kalau keluar panas lagi di luar.
1: Oh iya. Makanya sampai malam nih di situ, jadi kalau keluar terasa panasnya kan.
0: Tunggu dulu matahari dia pergi.
1: Kita, beda dengan kita pulang kerja, udah pulang saja sana. Kenapa?
0: Jadi hati panas membara ini atau apa ini? Biasanya?
1: Enggak, masalahnya kan pendengarnya RR di sebelah juga monitor di bawah, nanti Nabi bilang, masa itu kau rukis lagi di kamar sebelah
0: sudah,
1: di sini lagi?
0: Sudah
1: itu,
0: dihafalkan Minto?
1: Ganti.
0: Oh, ganti Mipale.
1: Aku ganti lagunya Irma Ersiana.
0: Irma?
1: Irma Ersiana.
0: Irma Cantika bukan?
1: Bukan, Kak.
0: Irma Ersiana.
1: Iya, Mr. Mahmud.
0: Oh, Mr. Mahmud.
1: Iya. Atau Mr. Pierdi, bagusnya.
0: Kenapa?
1: Adakah judulnya itu Mr. Senior? Adakah?
0: Mr. Senior?
1: Mr. Penyiar.
0: Oh, Mr. Saya tadi dengarnya Mr. Senior. Mr. Penyiar.
1: Ya, ada kan judul itu.
0: Aduh, belum dirilis. Tunggu tanggal rilisnya ya.
1: Oh iya, kalau ada itu Mr. Penyiar, berarti setiap hari saya request lagu itu.
0: Wih, saya ingatnya anu berarti nanti apa? Hati panas membara ya.
1: Nanti bulan depan hujan enggak dilirik nih tuh hati panas membara, nah yang ada hujan turun
0: itu,
1: lagi.
0: Sudah yang sendu-sendu itu karena sudah hujan.
1: Iya, enggak tahu ini kapan hujannya tadi. Kalau di sana sudah pernah hujan tidak? Kalau sini belum pernah.
0: Oh, alhamdulillah sudah sempat, walaupun hanya sekelibat tapi lumayan deras, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Tunggu tanggal mainnya di sana ya.
1: Yang jelasnya disyukuri karena sudah pernah hujan. Kalau di sini beberapa bulan tidak pernah hujan sama sekali.
0: Iya, nanti walaupun DDM, sebentar ya, alhamdulillah.
1: Air kurang lancar, pokoknya itu sudah
0: luar biasa.
1: Di Sulawesi Selatan. Yang dibilang luar biasa, nah luar binasa.
0: Ya, mau di apa ya? Cuaca saat ini semua serba panas.
1: Iya, serba panas, minum yang dingin-dingin juga dan kena flu.
0: Iya, tawal. Jangan terlalu banyak tuh, nanti flu, nanti batuk.
1: Iya, Pak. Makanya ini tahan panas membara ini di sini.
0: Ayo Mipale, buat siapa ini, jangan sampai tambah panas ini.
1: Bukan tambah panas nih, marah-marah sama yang di belakang nanti. Oke, lagunya buat
0: salam-salamnya, iya.
1: Bunda Hani, Bunda Nur, Bunda Tiara, ada Bang Yunus, Satul juga di Wanju, ada Bang Andi, Bang Albar, terus Bang itu yang di Jawa, siapa ya?
0: Mas Galuh. Iya.
1: Terus Galuh, nanti tadi Lulu Galuh. Ya,
0: Galuh, iya.
1: Mas Galuh, Mbak Rani, Mbak Sari, Kak Purnama juga, Kak Fiul, pokoknya yang maning-maningnya. Semuanya pendengar, Kak Faisal juga tau bareng keluarga dan semua pendengar. RRI Bawah Tangkat dari Kejalua, kakak
0: yang mana? Ya,
1: sama anonsernya. Selalu sukses terus, tetap jaga kesehatan, ini masih musim panjang roba. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Indah di Sopeng. Sehat selalu juga, bahagia selalu bersama keluarga ya. Walaupun tadi katanya panas-panas apa? Lagi panas-panasnya antri BBM, bensin langka. Waduh. Kayaknya hampir semua daerah mengalami itu ya. Bahkan sempat viral itu di Kendari. Wali Kota Kendari Siska Imran ditanya soal langkahnya apa antrian yang panjang di SPBU itu, dijawabnya Bu Wali juga pusing soal itu ya. Tapi ada inovasi yang akhirnya keluar di Kota Kendari, yaitu penerapan ganjil genap. Dan itu juga sempat diinformasikan sama Mbak Indah, juga diterapkan di Sopeng ya, ganjil genap. Jadi hari ini yang bisa isi BBM itu yang ganjil, besoknya yang genap, yang besoknya lagi ganjil, dan seterusnya digilir begitu supaya mengurai kepadatan antrian di SPBU. Tapi sebenarnya hal yang mungkin yang penting yang harus dilakukan, yang sebenarnya sangat nampak begitu, adalah kepatuhan SPBU itu sendiri dalam menerapkan peraturan yang sudah di buat oleh Pertamina, yaitu kendaraan-kendaraan khususnya roda 4 yang bisa mengisi bahan bakar minyak BBM bersubsidi Pertalite wajib menggunakan barcode dari mobil itu sendiri, bukan barcode milik orang lain atau tidak menggunakan barcode. Ketika mungkin dia mengisi BBM subsidi, ingin mengisi BBM subsidi kemudian menggunakan barcode orang lain atau tidak menggunakan barcode, ya sebaiknya jangan dilayani ya, seperti itu. Dan juga untuk pengendara roda 2 tidak dilayani untuk tangki-tangki modifikasi. Nah ini juga penting, dan juga yang melakukan pengisian secara berulang di hari yang sama. Tentunya hal-hal kecil ini tapi juga menyebabkan salah satu penyebab dari antrian yang cukup panjang di SPBU, yang akhirnya ya BBM jadi akan langka begitu ya. Jadi mudah-mudahan ada kepatuhan, karena ini bukan aturan apa yang saya sampaikan, ini bukan aturan yang saya buat, tapi aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh Pertamina sendiri, yang sebaiknya dipatuhi oleh SPBU itu sendiri. Apresiasi salah satu SPBU yang ada di Kota Bau-Bau, tapi mungkin beberapa ada SPBU lain juga yang menerapkan hal yang serupa, mungkin cuma belum dapat kabar saja. Tapi yang sudah sempat saya dapat kabarnya itu salah satu SPBU, bahkan saya juga alami, SPBU di Kaisabu itu menerapkan hal yang sama, pendengar. Tidak mengisi BBM untuk mobil-mobil yang tidak menggunakan barcode, atau menggunakan barcode tapi mobilnya berbeda, itu tidak akan dilayani. Juga pengisian BBM untuk tangki modifikasi itu tidak akan dilayani untuk BBM bersubsidinya, seperti itu ya. Mudah-mudahan SPBU lain juga yang bisa menerapkan hal seperti itu, yang sudah diterapkan alhamdulillah kita apresiasi, yang belum ya mudah-mudahan bisa diterapkan supaya uraian dari pengantrian BBM ini bisa diminimalisir ya, bisa berkurang, pendengar. Oke, kita nantikan lagi. Yang mau gabung silakan di 0402-2823-994, juga di 0825972-2994. Yang gabung via WhatsApp juga boleh, silakan mau kirim pesan WhatsApp-nya di 0822-5972-2994. Boleh silakan, atau mau telepon langsung juga di WhatsApp kami boleh di 0822-5972-2994. Itu dia line teleponnya, pendengar ya. Oke, kita sapa dulu pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bunda Tiara.
0: Bunda Tiara kembali, gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sama dengan tadi siang, sehat ya, alhamdulillah.
1: Iya, orang sedang kali ya.
0: Iya, masih bersama saya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Mau dengar lagu dangdutnya siapa kali ini, Bunda?
1: Semua request lagunya Yus Yunus boleh?
0: Boleh. Yang mana?
1: Jangan sakiti ibuku.
0: Jangan sakiti ibuku.
1: Sakiti ibuku.
0: Oke, Yus Yunus ya?
1: Iya.
0: Yus Yunus, jangan sakiti ibuku. Oh iya, lagunya ada. Disiapkan Bunda ya. Baik, silakan salam-salam.
1: Salam-salamnya ya buat Bang Cali. Bersama operatornya, selamat sore, salam sehat selalu.
0: Baik. Sama-sama Bunda.
1: Ada Ibu Nur ya, sudah gabung Ibu Nur?
0: Ibu Nur belum absen ini Ibu Nur.
1: Anu, jaringannya jelek, anu tidak bagus jaringannya.
0: Iya, iya, kasihan Bunda, biasa gabungnya jadi, hilang-hilang.
1: Kita teleponan sama-sama itu, sudah beberapa kali, dua kali putus baru kita selesai cerita-cerita.
0: Iya, itu dia.
1: Ada Bunda Nur, mudah-mudahan bisa gabung juga selalu di sana. Ada
0: Tani
1: Ternate, ada Yuka Rida, terus ada Bang Faiz, ada Bang Kisang, ada Bang Albert. Buat semuanya aja tanpa terkecuali Bang Cali. Buat
0: okay,
1: Bang Cali,
0: siap.
1: Selamat sore, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita, dan terima kasih Bunda sudah bergabung. Sehat selalu Bunda ya, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, masih ada yang gabung atau tidak? Kita hadirkan dulu mungkin ya, sembari menantikan yang mau berpartisipasi. Kita dengarkan dulu pendengar, ada lagu dari Irma Erviana, I Love You Mr. Mahmud. Kemudian ada Yus Yunus, Jangan Sakiti Ibuku. Tetap di RRI Bawa-Bawa pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dengarkan lagunya siapa Bang Angko?
1: Dari Lesti sudah ada kayak.
0: Lesti belum?
1: Belum, ada yang punya.
0: Ada yang punya.
1: Ya.
0: Oke, di siapkan lagunya salam-salam silakan.
1: Pertama buat Bung Cali bersama operator, semoga sehat selalu dan
0: amin. Amin ya Allah, amin.
1: Dan semua pendengar RRI bau-bau mana saja berada.
0: Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bang Angko sudah bergabung warga Lawu-Lawu. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi. Silakan di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dan kita goyang-goyang
0: yuk. Yuk, digoyang-goyang dengan siapa ya? Di mana?
2: Bung Benijo.
0: Kembali Manado. Bung Benijo, Manado. Lagi ngapain ini? Jelang sore.
2: Ya, cuma di rumah doang ini. Soalnya mau keluar beraktivitas masih panas.
0: Masih panas ya sih. Sebentar-sebentar lagi ya.
2: Ya, sudah dekat-dekat
0: mau. Iya. Kan? Oke deh, mau dengar lagu dangdutnya siapa ini? Bang Benny.
2: Dari Leo Waldi, Tidak Semua Laki-Laki boleh?
0: Tidak Semua Laki-Laki, Leo Waldi ya?
2: Ya benar-benar.
0: Baik, silakan Bang, salam-salamnya buat siapa ini?
2: Oke deh, tentunya yang tugas Bang siapa ini?
0: Masih dengan Cali yang nyiar?
2: Ya.
0: Iya.
2: Lupa-lupain modulasi ini agak-agak itu ya. Agak mantap gitu.
0: Agak hanya mantap. Iya sih.
2: Ini Mas Dewi yang tugas ya. Tetap
0: iya.
2: Dengan Tuhan yang kuasa. Allah
0: amin.
2: Allah salam untuk keluarga, salam sehat selalu.
0: Amin. Sama-sama Bang Benijo.
2: Tentunya ya.
0: Iya.
2: Mawaddah warahmah. Langsung kita menyapa. Ada itu
0: masih
2: dari Palu. Terus ada Andi di Batam, ada Sari.
0: Iya.
2: Kalau Sari di mana posisi? Banjarmasin.
0: Di Banjarmasin, ya, benar-benar.
2: Sari Banjarmasin, terus hampir sama Donut Tengah, maka beda-beda tipis ini, Kang. Ada Purnama
0: iya.
2: Sari juga.
0: Iya.
2: Di Sulawesi Barat, terus ada Pak Widima di Tokyo, Jepang.
0: Iya.
2: Ada Alin di Kendari juga. Terus
0: baik.
2: Ada Rani di Ternate. Dan Pak Andi di Batam. Itu aja, Bung Cami.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Manado, Bang Benijo sudah bergabung. Sehat selalu Bang Benijo. Doa yang sama juga untuk Bang Benijo. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi, mungkin bisa silakan kita nantikan di 0402-2823994. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Dinda
0: iya.
3: Charlie.
0: Dangdut adalah kita, Bunda Hani.
3: Bunda Hani, hadir.
0: Iya. Lagi ngapain, Bunda?
3: Lagi istirahat, baru bangun ini istirahat.
0: Oh iya, lagi anu ya, santai ya.
3: Sehat selalu, Dinda ya, bersama
0: sama-sama
3: keluarga. Semangat terus menjalankan. Walaupun panas, yang penting
0: iya.
3: Yang panas setimu, Dide.
0: Insya Allah, selalu adem.
3: Sehat selalu ya, bersama
0: iya.
3: Keluarga.
0: Sama-sama. Mau dengar lagu dangdutnya siapa? No.
3: Pita Pira, Kacang Lupa Kulitnya, ada?
0: Kacang Lupa Kulitnya dari...
3: Pita Pira.
0: Elvira ya?
3: Iya.
0: Oke, Kacang Lupa Kulitnya dari Revina Alvira. Ada, disiapkan
3: ya.
0: Lagunya
3: oh,
0: ya?
3: Maaf, maklum, sudah tua toh.
0: Oke, buat siapa salam-salamnya?
3: Ya, sama menyapa ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam kenal tadi yang baru lewat ya, Pak Benijo, sekampung itu.
0: Baik.
3: Kampung saya kelahiran Gorontalo juga Pak Benijo. Sehat selalu di sana ya mudah-mudahan.
0: Iya.
3: Tapi saya sudah tidak anu keluarga aku karena saya masih kecil meninggal sepunya bapak.
0: Baik.
3: Ya,
0: baik.
3: Sehat selalu ya. Salam silaturahim Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara.
0: Iya.
3: Dan untuk semua ada tadi Indah Sopeng, semangat ke Dinda.
0: Iya.
3: Apa itu bercanda sama Dinda Cari. Yang penting
0: iya.
3: Jangan ada di belakangmu, Dek. Yang penting silaturahim yang baik.
0: Bercanda
3: yang bahaya, Dek.
0: Baik, baik Bunda.
3: Semua diridai Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan menjalankan apa ini aktivitas saya, jauhkan dari segala mara bahaya.
0: Amin.
3: Itu
0: amin.
3: Yang menyapu Bundanya, salam
0: iya.
3: Sehat

0: Salam sejahtera, terima kasih atas sapaan mereka.
1: Baik.
0: Buat Dinda Cari, terima kasih.
1: Semangat. Sama-sama Dinda, Bunda.
0: Dan keluargamu dan yeah. Mara bahaya ya.
1: Insya Allah Bunda.
0: Keluargamu.
1: Amin, insya Allah.
0: Yang tidak diridhoi Allah. Sehat selalu,
1: baik.
0: Semangat terus. Terima kasih waktu Dinda.
1: Sama-sama Bunda.
0: Adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Hadi di Kendari ya. Sudah bergabung, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Oh ya, Bunda Hani menjadi penutup perjumpaan kita ya untuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, pendengar. Terima kasih buat yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau, baik itu melalui terestrial 97,8 FM, melalui aplikasi mobile di RRI Digital, dan juga melalui streaming website di rri.co.id. Terima kasih buat semuanya ya yang terus membersamai kami di sore hari ini. Tetap bersama dari Bau-Bau, kami masih punya sajian-sajian kami selanjutnya di Captain sore ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah ke depan. Kebersamaan Anda bersama saya, penyiar Anda Charlie Syaribul. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kenali keindahan budaya Indonesia dalam acara Ragam Budaya hanya di 99,4 MHz RRI Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dalam Ragam Budaya RRI Bau-Bau. Pendengar, suku Batak merupakan suku bangsa terbesar ketiga di Indonesia. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, tepatnya pada tahun 2010 yang lalu, populasi suku Batak di Indonesia mencapai 8.466.969 juta jiwa. Angka tersebut sama dengan 3,58% dari keseluruhan penduduk di Indonesia di kala itu. Di Sumatera Utara, suku Batak mendiami beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Utara, dan Asahan. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Papak, Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara.

Pendengar, seperti yang sudah Anda ketahui, suku Batak terbagi ke dalam 6 kategori atau puak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angola, dan Batak Mandailing. Setiap puak memiliki ciri khas namun marga yang berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan. Karena orang Batak menganut paham garis keturunan bapak atau patrilineal, maka dengan sendirinya marga tersebut juga berasal dari Batak. Satu puak dapat terdiri banyak marga. Sedangkan untuk menemukan seseorang berasal dari garis keturunan mana dan bagaimana posisinya dalam sebuah marga dapat menggunakan torombo. Orang Batak meyakini bahwa dengan menggunakan torombo dapat diketahui asal-usul seseorang yang juga berujung pada si Raja Batak.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

pendengar ragam budaya. Mayoritas orang Batak beragama Kristen, Protestan, Katolik, dan sebagian lagi beragama Islam. Selain itu, ada pula masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional seperti agama Malim dan Animins. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penganut kepercayaan tradisional semakin berkurang. Masyarakat suku Batak sudah mulai menganut agama yang diakui oleh negara, seperti halnya Kristen dan Islam yang beberapa tahun belakangan ini sudah banyak diyakini atau dianut oleh suku Batak yang berada di Sumatera Utara.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal, gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Indonesia memang memiliki tradisi yang banyak dan sangat unik. Suku Batak memiliki tradisi mangulosi, yakni secara pemberian kain tenun khas Batak yang diberi nama ulos. Oleh masyarakat Batak, kain ulos mempunyai makna pemberian perlindungan, terutama perlindungan dari segala cuaca dan keadaan. Biasanya orang yang mangulosi adalah sosok yang ditentukan dalam adat Batak atau disebut hula-hula. Selain tradisi mangulosi, suku Batak dikenal memiliki tari tortor yang dipertunjukkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, ritual keagamaan, dan menyambut tamu. Dalam berbagai macam acara tersebut, biasanya dimainkan alat musik suku Batak. Ini sejenis gamelan yang disebut dengan lima tanganing.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

pendengar, selain tradisi, suku Batak memiliki rumah adat bernama Rumah Bolon. Rumah Bolon yang bermakna rumah besar, karena ukurannya memang cukup besar. Rumah adat ini adalah simbol status sosial, khususnya masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Rumah Bolon berbentuk panggung yang juga didirikan di atas tiang kayu atau balok kayu sebagai penyangga. Dindingnya terbuat dari kayu dan berbentuk miring, yang ukurannya semakin ke atas akan dibuat semakin lebar. Pada dinding bagian atas juga terdapat ukiran khas Sumatera Utara. Rumah Bolon umumnya memiliki panjang antara 10 sampai dengan 20 meter dan atapnya berbentuk segitiga. Di bawahnya terdapat kolom segitiga sekitar 2 meter yang juga digunakan untuk memelihara hewan ternak. Untuk menuju pintu rumah, dibangunlah sebuah tangga dengan jumlah anak tangganya selalu ganjil.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Nah, pendengar, itulah salah satu tradisi yang ada di suku Batak, Sumatera Utara. Ya, Indonesia memang memiliki banyak ragam budaya, baik itu tradisi dan juga rumah adat yang masih tetap dilestarikan oleh beberapa suku yang ada di tanah air atau seluruh penjuru Nusantara. Kami cukupkan acara ragam budaya untuk edisi siang hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam acara ragam budaya.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini menyapa ruang dengar Anda, RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Arvan Yusri. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari RRI Kendari. Benar,
2: Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
1: Di sana.
3: Iya, dengan Riko Ilham di sini.
1: Dengan Riko Ilham. Apa kabar, Mas Riko Ilham?
3: Iya, alhamdulillah baik.
1: Silakan informasi Anda.
3: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, di mana dari Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan selengkapnya dari rekan kami Ferry Musafir.
4: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
5: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, iya. Pertama sekali itu berawal dari cuma berapa lembar ji mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
4: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha pre-love bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
5: Ayo satu kali yo mengobrol. Kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500.000 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online,
6: tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
7: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
6: Nama inisial AN, berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
7: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dari Kendari. Pendengar dari Kendari, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari Stasiun Produksi Ampana. Selamat sore rekan Novian.
8: Selamat sore rekan Arvan.
1: Ya, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari RRI Ampana, Festival Mulupi 2026, Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Bare Danta.
9: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Mulupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Bare'e.
10: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara Festival Bakulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya walaupun maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Bare'e. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
9: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa khususnya Bare'e dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari Ampana. Dari Ampana kita beralih lagi ke Sulawesi Barat, tepatnya dari Kota Mamuju. Ada rekan Dwita di RRI Mamuju. Silakan rekan Dwita. Ya, selamat sore rekan Dwita.
2: Ya, baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arvan. Informasi yang akan kami hadirkan dari Sulawesi Barat dari RRI Mamuju adalah Gubernur Suhardi Duka menyiapkan target 30 buku bagi siswa di Sulawesi Barat. Dan laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Muhammad Ilham.
11: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
12: Dan Mandaras adalah kunci masa depan. Dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Aminuddin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat ini, termasuk KKI Demetik tadi. Ya, itu sangat membantu sekali. Dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan. Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
13: Soal kesiapan bacaan Pak Gub.
12: Siap semua. Ya.
11: Lebih lanjut, ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju Muhammad Ilham melaporkan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi pendengar dari RRI Mamuju. Kita melangkah lagi ke informasi berikutnya. Kami menyapa rekan-rekan di Bumi Tadulako Palu bersama rekan Maria Immaculata di kesempatan sore hari ini. Selamat sore rekan Maria.
14: Selamat sore rekan Arvan, RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
14: Ya, baik, dari Palu sore ini hadir dalam Gema Saripati Maju, musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate.
15: Bagai disidikan musim kemarau ini, Mas, beberapa kali sudah di warning memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas. Okay. Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi, khususnya Pak Gadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
16: Baik, detail, luasan, dan lain sebagainya. Saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan. Hampir sebagian besar sudah kirim. Kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak, maksudnya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan sudah mulai hujan, namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
15: Kalau data terakhir Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak?
16: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, Sigi Kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, Lindu ada lebih dari 60 hektar sawah namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi, padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan. Kita fokus pendataannya, kemudian saya memintakan melaporkan daerah yang mempunyai sumber air yang masih bagus. Contoh seperti tadi, Lindu, itu menurut saya ada Danau Lindu yang memungkinkan kita lakukan penarikan air menggunakan alkon, baik itu dari sungai yang ada di bagian atas maupun dari sumber air Danau Lindu itu sendiri, walaupun panjangnya cukup panjang, kita sudah poligon dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita data daerah-daerah yang kekeringan masih memiliki sumber air. Kemudian kekeringan yang masih dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi. Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan. Dan menurut kami mengajukan telat staf bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimal kita fokuskan untuk pembelian apa namanya alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang, ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa cukup bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
15: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu, Pak Kadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
16: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan untuk dilakukan pengamatan. Apakah apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak? Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya. Pengamat organik. Jadi itu ada khusus fungsional terkait memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini, selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian. Karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan Alkon, pengadaan Alkon yang dibiayai oleh mereka untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya, yang saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat, dan apa potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
15: Baik, baik. Kalau sampai saat ini, Pak Kadis, adakah sudah laporan yang lahan yang gagal panen gitu?
16: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, yang istilahnya puso, ya itu berpotensi. Berpotensi puso, bahkan sudah ada yang sudah sulit, kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Walaupun mereka masih berharap kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa dipungkiri panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanam, sangat membuat tanaman menjadi berpotensi mati, ya. Jadi seperti itu.
15: Selain dari bantuan kedaruratan kayak Alkon dan lain sebagainya tadi, penjagaan kelestarian hutan ini juga menjadi solusi jangka panjang berarti untuk antisipasi,
16: wajib,
15: Pak Kadis, ya?
16: Wajib. Kalau Sigi, mudah-mudahan sampai pemerintahan-pemerintahan yang akan datang tetap akan, mudah-mudahan tetap berkomitmen untuk menjaga kawasan kita, karena ya ini contoh besar pada saat pada saat musim panas yang panjang seperti ini, hanya daerah-daerah yang tetap menjaga kawasan hutanlah yang akan tetap mampu menahan porositas daripada tanah kita dan menjaga airnya tetap ada tersedia. Kira seperti itu.
15: Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Kadis, waktunya.
16: Oke.
14: Demikian informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas Kurniawan dan Mas Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kita menyapa rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore, rekan Syahribul.
17: Ya, selamat sore, rekan Arvan Yusri.
1: Dan informasi Anda.
17: Baik, dari RRI Bau-Bau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah yang ada di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan di tahun ini. Selengkapnya bersama rekan kami Afriansyah.
18: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
19: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
18: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan, sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
19: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan, jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan, 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya, untuk Gemas Adipati sore ini, kita kembali bergabung dengan rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Informasi berikutnya, pendengar, kami ke Kota Watampuni menemui rekan Eni Adnan di sana. Selamat sore rekan Eni Adnan.
20: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda.
20: Baik, kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
21: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
22: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
21: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
20: Demikian informasi dari RRI Bone, saya Eni Adnan yang bertugas bersama Hermawan Syah. Kita kembali bersama rekan Arfa di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Eni Adnan. Informasi dari RRI Makassar selanjutnya, terkait pemerintah melibatkan masyarakat verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan bersama Aan Ariska.
23: Baik, sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemuktahiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya tugasnya yakni membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
4: Tahun terakhir ini lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
23: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Ariska untuk informasi report on the spotnya. Untuk informasi penutup Gema Saripati edisi hari ini, kami akan mengajak Anda menuju ke kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Jasmine.
5: Selamat sore, terima kasih rekan Arfan di RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
5: Baik, pendengar, keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan layanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan bu guru. Berikut feature dari Alpiansa.
6: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu, seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
7: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan bu guru ini, karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
6: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan bu guru, sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
7: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena begini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
6: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Parigi Mautong, Muhammad Bahri Korompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
3: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke desa Ibu kalau tidak salah di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
6: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolau, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
7: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan, MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
6: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolau menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian, dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.
5: Baik, pendengar demikian future dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Arpan Yusri di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ervan Yusri mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Mur

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastur

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Cali yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini, dan sudah hadir beberapa program acara dan juga beberapa informasi yang sudah juga diupdatekan ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, bagi Anda juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ya, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah membeli kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda ya untuk edisi malam hari ini. Dan bagi pendengar juga yang mungkin saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya di malam ini. Dan pendengar juga yang mungkin sudah beristirahat ya, selamat beristirahat. Semoga saja Anda juga bisa memanfaatkan waktu luang Anda di malam ini, dan nantinya keesokan harinya Anda juga sudah siap menjalankan aktivitas sepanjang hari. Oke, satu lagu persembahan dari kami, dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya yang saat ini monitor kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital dalam rangkaian acara segmen musik dan

Kantor Kesabandaran dan juga Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau ya, ini sudah menggelar aksi bersih-bersih kawasan darat dan juga laut, tepatnya di Pelabuhan Morhum Bau-Bau pada Rabu, tepatnya tanggal 16 September 2026 ini. Ya, adapun kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ya di tahun 2026. Nah, PLT Kepala KSOP Bau-Bau yaitu Saududin juga menyampaikan bahwa saja aksi tersebut ini melibatkan 17 stakeholder yang juga beraktivitas di lingkungan Pelabuhan Morhum. Nah, pendengar, mereka disampaikan diantaranya yaitu Polsek KPP, Polsal, ataupun juga perusahaan pelayaran maupun juga balai karantina. Ya, menurutnya kegiatan bersih-bersih menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap kebersihan maupun juga lingkungan pelabuhan. Nah, keterlibatan berbagai stakeholder juga menunjukkan bahwa menjaga kawasan pelabuhan ini juga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Nah, setelah aksi bersih-bersih, KSOP Bau-Bau juga melanjutkan kegiatan dengan donor darah, bekerjasama juga dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Ya, dari kegiatan tersebut sebanyak 32 kantong darah ini berhasil juga dikumpulkan. Nah, pendengar, donor darah tidak juga hanya menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam peringatan Harhubnas, tetapi juga memiliki manfaat penting bagi masyarakat yang juga membutuhkan. Informasi yang kami updatekan, ketersediaan darah di rumah sakit sangat juga bergantung pada kepedulian masyarakat dan juga berbagai pihak yang secara sukarela ini mendonorkan darahnya. Nah, setiap kantong darah yang terkumpul dapat juga menjadi bagian penting dalam membantu pasien yang juga membutuhkan. Nah, karena itu donor darah juga menjadi bentuk kepedulian yang juga manfaatnya dapat juga dirasakan oleh orang lain pada saat membutuhkan. Ya, adapun juga informasi yang disampaikan bahwa saja Hari Perhubungan Nasional di tahun 2026 ini akan juga diperingati pada Kamis ya, besok 17 September 2026, dan tahun ini Harhubnas juga mengusung tema yaitu Terhubung, Melayani, Bergerak untuk Negeri.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz untuk segmen musik dan informasi. Kami berikan satu informasi lagi dari Kota Bau-Bau ya, mengenai Dinkes Bau-Bau. Ini kasus pasung ODGJ turun dari 10 menjadi 2 kasus. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau ini juga terus melakukan advokasi kepada keluarga agar tidak melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau yaitu Jainuddin Ishak ini menyampaikan bahwa saja pemasungan masih juga menjadi salah satu persoalan yang juga mendapat perhatian dalam penanganan ODGJ. Ya, karena menurutnya bahwa saja keluarga terkadang memilih memasung anggota keluarga yang juga mengalami gangguan jiwa karena dinilai membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain. Ya, padahal pemasungan terhadap ODGJ tidak juga diperbolehkan dalam aturan kesehatan. Nah, pendengar, selain dari itu Dinkes Bau-Bau kemudian juga melakukan advokasi kepada keluarga agar bisa juga membuka pasung dan juga memberikan akses penanganan kesehatan kepada pasien. Adapun upaya tersebut juga menunjukkan perkembangan positif. Jainuddin juga menyebut bahwa saja jumlah kasus pemasungan di Kota Bau-Bau mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Ya, meski demikian, masih adanya kasus pemasungan menunjukkan perlunya juga pendampingan berkelanjutan terhadap keluarga maupun juga pasien. Nah, Dinkes juga mendorong keluarga untuk berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan ketika menghadapi ODGJ yang juga mengalami kondisi berat daripada mengambil langkah pemasungan. Nah, pendengar, terkait hal ini, penanganan yang tepat diharapkan nantinya dapat juga memberikan kesempatan kepada pasien untuk juga mendapatkan perawatan sekaligus juga tetap menghormati hak mereka sebagai manusia.

Padahal belum lama ini pemerintah kota Bau-Bau ya, atau Pemkot Bau-Bau, ini menegaskan komitmennya dalam menjamin rasa aman bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi maupun juga eksploitasi. Nah, pendengar, komitmen tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ya, atau DP3AKB Kota Bau-Bau, yaitu Abdul Rahman. Saya juga membuka secara resmi pelatihan manajemen dan juga penanganan kasus dan juga pelatihan pencatatan maupun juga pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga berhadapan dengan hukum dan juga perwakilan anak pada Senin kemarin. Nah, pendengar, dalam kesempatan itu Abdul Rahman juga menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan kasus yang juga komprehensif. Nah, karena menurutnya pencatatan dan juga pelaporan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai rutinitas administratif. Nah, tetapi juga menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan juga anak di daerah. Ya, Rahman juga menilai ketersediaan data yang akurat akan juga membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan secara lebih tepat, sekaligus juga memastikan mengenai program perlindungan yang dijalankan ini juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, pendengar, sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Laude Kasim menyampaikan kegiatan tersebut ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman maupun juga kapasitas peserta dalam melakukan asesmen, pendampingan hingga pencatatan kasus secara akurat. Ya, karena menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal krusial agar penanganan kasus di lapangan nantinya dapat dilakukan secara terpadu maupun juga tepat sasaran. Ya, pelatihan tersebut juga diikuti 38 peserta yang juga berasal dari unsur UPTD PPA, organisasi perangkat daerah terkait hingga tenaga pendidik. Nah, untuk memperkuat materi, panitia juga menghadirkan 3 narasumber yakni Dr. Laude Dedi Abdullah, Ketua LPPM UM Buton, Dr. Safrin Salam, dan juga akademisi sekaligus juga psikolog Waode Nursana. Nah, melalui kegiatan ini pemerintah Kota Bau-Bau juga mendorong terbangunnya sistem penanganan kasus yang semakin juga terintegrasi dan juga didukung pencatatan maupun juga pelaporan yang akurat sehingga upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak ini dapat juga dilakukan secara lebih terarah.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami ya di segmen musik dan informasi langsung dari kawasan seputaran Limbawulia Tangana Pada di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami updatekan satu informasi dari Kabupaten Buton Selatan ya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai KMMP tahap 3 di Busel. Ini dikebut PPK serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Nah, pendengar, ada pun pembangunan program strategis nasional ya atau PSN Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Buton Selatan atau Busel ini terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari pejabat pembuat komitmen atau PPK kepada pelaksana proyek. Nah, ada pun informasi yang kami updatekan penandatanganan berita acara serah terima lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KMMP ini digelar secara maraton di tiga lokasi, tepatnya Selasa kemarin, tanggal 15 September 2026. Nah, kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dan juga dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, dan juga terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Nah, ada pun juga Wakil Sah PPK KMMP Buton Selatan, yaitu Rasdiana Ali Mudin, ini menyampaikan bahwa saja pembangunan KNMP tahap 3 di tahun 2026 di Kabupaten Buton Selatan ini mencakup 6 lokasi, masing-masing berada di Desa Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molodang, dan juga Bahari 2. Adapun Rasdiana juga menjelaskan KNMP tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan atau Busel ini menggunakan konsep tipe penyangga dengan sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Nah, fasilitas tersebut juga meliputi pabrik es, tambatan perahu, kios perbengkelan maupun juga sentra pembongkaran ikan. Sementara untuk KNMP Batu Atas Timur ini dilengkapi dengan gudang beku. Nah, menurut Rasdiana, pelaksanaan pembangunan rata-rata juga memiliki masa kontrak 120 hari. Nah, seluruh pekerja ditargetkan ini rampung 100% pada bulan Desember 2026 dan selanjutnya dapat juga diserah terimakan pada tahun 2027 mendatang. Nah, sementara itu Bupati Buton Selatan Muhammad Adios yang juga diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik yaitu La Ode Asri, ini mengatakan KNMP Desa Banabungi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sarana maupun juga prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Nah, Laude Asri juga meminta pelaksana proyek untuk bisa mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu maupun juga tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, karena masyarakat juga diharapkan ikut juga mendukung dan juga mengawal maupun juga menjaga fasilitas KNMP agar juga bisa memberikan manfaat optimal bagi nelayan. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya ya atau lebih lanjutnya mengenai KNMP tahap 3 di Buton Selatan ini dikebut PPK serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Anda bisa update informasi kami di rri.co.id ya, yang sudah juga kami hadirkan di segmen musik dan informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dengar kami cukupan segmen musik dan informasi. Saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Pasifik Selatan juga pemimpin kata sebuah

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Pirgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Pirgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
21: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
23: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu beberapa kali main juga gitu, jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih, karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan jangan sekarang.
3: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah nggak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin? Enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Wakil tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Om Anubhadra Kritaboyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, angayu bagia sehide sangyang widiwase, kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu kerjasama RRI Kendari dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Malam ini kembali mimbar bersama Belijul Pandey Kadek Juliana, penyuluh agama ahli muda Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Para pendengar dalam mimbar agama Hindu kali ini, Belijul akan menyampaikan tema makna dan tata persembahyangan. Kita sering sembahyang dan kita tahu berbagai tata titik persembahyangan, tetapi terkadang

boleh dikejar, tapi jangan lupa kita sembahyang. Umat Sedharma, kita sebagai umat beragama sudah tidak asing lagi mendengar istilah sembahyang. Dan banyak sekali yang telah mendefinisikan kata sembahyang itu. Salah satu hakikat inti ajaran agama Hindu adalah sembahyang. Menurut kitab Atharva Veda 11.1.1, unsur iman atau srada dalam agama Hindu meliputi 6 hal. Yang pertama ada disebut dengan satya, yang kedua reta, yang ketiga tapa, yang keempat diksa, yang kelima brahma, dan yang keenam adalah yajna. Dari keenam unsur srada di dalam agama Hindu ini, menurut kitab Atharva Veda itu, dua ajaran terakhir yaitu brahma dan yajna termasuk ajaran sembahyang. Sembahyang terdiri atas dua kata, yaitu satu kata sembah yang berarti sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati atau pikiran baik dengan ucapan, kata-kata maupun tanda ucapan, misalnya hanya sikap pikiran. Kemudian ada kata hyang, berarti yang dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam bahasa sehari-hari, kata sembahyang kadang-kadang disebut muspe atau mebakti atau maturan. Disebut muspe karena dalam persembahyangan itu lazim juga dilakukan dengan persembahyangan kembang atau puspe atau bunga. Disebut mebakti karena inti dari persembahan itu adalah penyerahan diri setulus hati tanpa pamrih kepada Yang Widi. Demikian pula kata maturan yang artinya mempersembahkan apa saja yang merupakan hasil karya sesuai dengan kemampuan dengan perasaan yang tulus ikhlas, seperti bunga, buah-buahan, jajanan, minuman, dan lain-lainnya. Maturan sebagai wujud syukur atas rejeki yang diberikan Yang Widi, sehingga kita wajib mempersembahkan atau menghaturkan pemberian beliau terlebih dahulu. Setelah sembahyang, baru kita ngelungsur atau nyurut prasadam apa yang telah kita haturkan, seperti banten, canang, gebogan, buah-buahan, dan sebagainya. Umat Sedharma dimanapun berada, para pendengar yang budiman, bagaimana sih manfaat dari bersembahyang itu sendiri? Menurut Ketut Uyana, mantan ketua PHDI Pusat, salah satu manfaat sembahyang adalah untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran menjadi jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, padmasana, sidasana, sukhasana, dan bajrasana membuat otot dan pernapasan menjadi bagus. Selain untuk kesehatan, bersembahyang dan berdoa juga mendidik kita untuk memiliki sifat ikhlas, karena apa yang ada di dalam diri dan di luar diri kita tidak ada yang kekal. Cepat lambat akan kita tinggalkan atau berpisah dengan diri kita. Keikhlasan inilah yang dapat meringankan rasa penderitaan yang tidak alami, karena kita telah paham benar akan hakikat Yang Widi. Bersembahyang juga dapat menenteramkan jiwa, karena adanya keyakinan bahwa Tuhan selalu akan melindungi umatnya. Perbudakan materi juga dapat diatasi dengan bersembahyang, karena orang akan dapat melihat dengan terang.

bahwa harta benda harus dicari dengan dharma untuk melaksanakan dharma. Sembahyang dengan tekun akan dapat menghilangkan rasa benci, marah, dendam, iri hati, dan mementingkan diri sendiri, sehingga meningkatkan cinta kasih kepada sesama. Membenci orang lain sama saja dengan membenci diri sendiri, karena ciwatman yang ada pada semua makhluk adalah satu, bersumber dari Tuhan, seperti yang diajarkan dalam ajaran Tatwam Asi. Kemudian dengan sembahyang kita dimotivasi untuk melestarikan alam, karena bersembahyang membutuhkan sarana yang berasal dari alam, seperti bunga, daun, buah, sumber mata air, dan sebagainya. Jadi umat sedharma, sembahyang ini tidak hanya untuk kita meminta, memohon kepada Tuhan. Tidak harus apa yang kita dapatkan dari sembahyang itu. Jika kita bersembahyang hanya berpikir mendapatkan sesuatu baru melakukannya, maka salahlah, kelirulah pemikiran seperti itu. Karena terkadang, sebagaimana Blijul sampaikan tadi, sembahyang bukan masalah kita mendapatkan apa, tetapi bisa saja karena sembahyang kita kehilangan. Kehilangan apa saja? Kehilangan rasa benci, kehilangan rasa marah, kehilangan rasa dendam, kehilangan iri hati, kehilangan rasa mementingkan diri sendiri, dan tentu meningkatkan cinta kasih kepada sesama. Dan dalam persembahyangan, apa yang kita haturkan adalah sarwa prani, apa yang dihasilkan oleh bumi, apa yang kita nikmati dari bumi ini, itulah yang kita haturkan dalam persembahyangan tersebut. Bisa mengaturkan diri kita sendiri melalui berserah diri kepada Tuhan, karena semua jalan hidup kita diatur oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita jalan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, rasa syukur kita tunjukkan dengan cara salah satunya adalah sembahyang. Umat Hindu, para pendengar RRI dimanapun berada, lalu bagaimana persiapan sembahyang itu dalam ajaran agama Hindu sendiri? Persiapan sembahyang meliputi persiapan lahir dan persiapan batin. Persiapan lahir seperti pakaian, bunga, dupa, sikap duduk, pengaturan nafas atau pranayama, dan sikap tangan atau mudra. Sedangkan persiapan batin adalah ketenangan dan kesucian pikiran. Langkah-langkah persiapan dan sarana-sarana sembahyang adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuci laksana, yaitu membersihkan badan dengan mandi. Ketika kita mau sembahyang, jika ingin mendapatkan vibrasi yang bagus, maka bersihkan, sucikanlah dulu tubuh kita. Caranya salah satunya adalah dengan mandi. Kemudian yang kedua, pakaian. Hendaknya memakai pakaian sembahyang yang bersih, serta tidak mengganggu ketenangan pikiran, dan sesuai dengan desa, kala, patra, waktu, tempat, dan keadaan. Semisal kita berada di perkantoran, ada tempat sembahyang, kamar suci maupun pura kecil, kita tidak harus menggunakan pakaian adat Bali, udeng, kamen, saput, senteng. Bisa saja menggunakan pakaian kantor. Dan jika ada senteng di tempat itu, tentu senteng itu akan melengkapi persembahyangan kita. Jadi terkait pakaian, wajiblah bersih dan rapi. Janganlah hendaknya kita ke tempat suci untuk sembahyang menggunakan pakaian yang kotor, compang-camping, apalagi yang bau, ada tai kotoran misalnya. Nah, justru itu akan merusak kesucian tempat itu dan mengganggu teman lainnya yang sembahyang karena mencium bau yang tidak baik.
Maka aspek pakaian sangat penting untuk kita melaksanakan persembahyangan yang lebih khusyuk. Kemudian yang ketiga, ada bunga dan kuangin, yaitu lambang kesucian, sehingga diusahakan memakai bunga yang segar, bersih dan harum. Jadi bunga yang digunakan untuk sembahyang adalah yang segar, bersih dan harum. Jangan bunga yang sudah busuk atau dimakan ulat. Jika dalam persembahyangan tidak ada kuangin, maka dapat diganti dengan bunga. Kuangin berasal dari kata kewangi, keharuman, yang menunjukkan cinta harum kita kepada Yang Widi. Beliau juga menambahkan bahwa kuangin juga menyimbolkan alam buana agung seperti bulan, matahari, dan bintang. Bentuknya yang segitiga menunjukkan apa yang kita mohon menuju pada diri kita. Kemudian yang keempat adalah dupa, yaitu simbol yang agni, saksi dan pengantar sembah kita kepada Yang Widiwase. Yang kelima ada tempat duduk, hendaknya tidak mengganggu ketenangan untuk sembahyang dan diusahakan beralaskan tikar dan sebagainya. Arah duduk adalah menghadap pelinggi. Kemudian persiapan berikutnya, sikap duduk dapat dipilih sesuai desa kalepatra, artinya sesuai tempat, waktu dan keadaan, dan tidak mengganggu ketenangan hati. Ada empat, yaitu Padmasana, Sidasana, Sukasana dan Bajrasana. Yang terakhir, yang ketujuh, sikap tangan yang baik pada waktu sembahyang adalah cakupang kare kalih, yaitu kedua telapak tangan dihaturkan, diletakkan di depan ubun-ubun. Bunga atau kuangin dijepit pada ujung jari. Jadi kalau terisan dia, sikap tangan kita sebagai walake adalah amustikarana, yaitu ujung jempol bertemu, disatukan, tangan kanan mengepal, ujung jempol kiri amusti, yang namanya ukuran amusti, sejempol ujung jari sampai bawah, kemudian ditutup oleh tangan kiri, disatukan di dada dengan tanpa bunga kalau saat melaksanakan puja trisan ya. Jangan mencakupkan jari tiga di satu, karena itu sifat sikap dewa pratista yang digunakan oleh seorang selunggih. Kita sebagai walake, menurut ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, janganlah menggunakan mudra tangan dewa pratista, gunakanlah amusti karana. Kemudian dalam mencakupkan tangan, bentuk cakupan tangan seperti buah pepaya, jadi kembung di dalamnya. Nah, artinya ada ruang kosong di dalam tangan itu dan dinaikkan di depan ubun-ubun kita. Jangan terlalu tinggi sekali dan jangan terlalu rendah. Umat Sedharma, para pendengar RRI dimanapun berada, itulah persiapan persembahyangan yang harus kita lakukan. Lalu beliau lanjutkan terkait urutan sembahyang. Sebelum kita masuk ke areal pura, hendaknya kita melakukan meketis tirta atau melukat terlebih dahulu dengan memercikan tirta kepada diri kita sebagai simbol penyucian diri dan mohon izin secara niskala. Umat hendaknya masuk ke pura melalui pintu sebelah kiri dan keluar menuju pintu sebelah kanan, karena harus sesuai dengan arah perputaran waktu selalu maju. Sebelum melaksanakan keramaning sembah, hendaknya melaksanakan puja trisandya. Dalam melakukan puja trisandya, baik sendiri maupun berkelompok, hendaknya kita berkonsentrasi dengan baik, mengikuti desah napas kita dengan halus dan pelan. Sepanjang mampu kita bernapas, lantunkanlah sloka-sloka tersebut dengan lemah lembut. Jangan kejar-kejaran.
Kalau kita melantunkan sloka dengan pikiran, maka mantra tersebut seperti terkejar-kejar atau berlomba-lomba dan tidak berakhir dengan bersamaan. Jadi lakukan trisandya dengan baik. Ikuti jika persembahyang bersama, ikuti arahan yang mengatur persembahyangan bersama tersebut. Setelah melakukan puja trisandya, kita lanjutkan dengan melaksanakan panca kramaning sembah yang bermakna sebagai berikut. Pertama, sembah pertama dengan tangan kosong atau puyung, sembah puyung, yang intinya bertujuan untuk memohon kesucian dan memusatkan pikiran, berawal dengan kekosongan agar terisi. Kemudian yang kedua, ada yang kedua, ketiga dan keempat dengan memakai bunga dan kuangen dengan tujuan penyampaian rasa hormat kepada Tuhan, penyampaian hormat kepada sifat wujudnya dalam segala manifestasi atau istidewata dan kepada para dewa, serta menyampaikan permohonan maaf dan permohonan anugerah. Yang ketiga, sembah kelima, yaitu sembah puyung tangan kosong, yang merupakan sembah penutup sebagai rasa terima kasih atas rahmatnya dan rasa mengagungkan Tuhan mengantarkan kembali ke alam gaib, yang mana sembah terakhir ini terkadang sering kita salah ataupun keliru memaknai dengan suksema dalam bahasa Bali, Om Dewa Suksema Parama Acinta. Sebenarnya kita memuja Tuhan yang bersifat Parama Suksema, yang tak terbatas kecerdasan semesta, tak terbatas. Umat Sedharma, setelah melaksanakan persembahyangan, kita dipercikan tirta wangsuh pada ide batara. Tirta ini dipercikan 3-7 kali di kepala, 3 kali diminum dan 3 kali mencuci muka atau meraup. Hal ini dimaksudkan agar pikiran dan hati umat menjadi bersih dan suci. Kebersihan dan kesucian hati adalah pangkal ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan lahir dan batin itu sendiri. Para umat Sedharma pasti sering mendengar ketika habis sembahyang, Idane jeromangku radesa ngemargiang tirte wangsuh pada. Kemudian ada juga yang mengatakan, Dane jeromangku radesa ngemargiang tirte amerde. Jadi yang kita tunas setelah persembahyangan itu tirta wangsuh pada atau tirta amerta. Keduanya benar. Kalau dikatakan tirta wangsuh pada, nah tirta air, wangsuh membersih, pada itu kaki, artinya air pembersih kaki Tuhan. Artinya kita memohon anugerah dari Tuhan. Dan ini beranjak dari kisah Dewa Brahma saat menemui atau menghadiri pernikahan Siwa dan Parwati, yang melihat kecantikan daripada Dewa Dewi Parwati itu sendiri. Sepulang dari acara itu, beliau Dewa Brahma singgah kepada Dewa Wisnu dan mengatakan telah berdosa, telah melihat kecantikan dari istri Dewa Siwa. Dan Dewa Wisnu memberikan air suci, air wangsuh padanya beliau untuk sebagai tirta pembersihan kepada Dewa Brahma. Dan air itulah yang akhirnya kemudian hari menjadi tirta ataupun sungai Gangga. Jadi air itu adalah air pembersihan atau wangsuh pada disebutkan. Kemudian ada yang menyebutkan tirta amerta. Nah tirta amerta itu, amerta artinya tidak mati, air kehidupan. Dan ini merujuk pada kisah pemutaran Gunung Mandaragiri oleh para yaksa dan para dewa untuk mendapatkan tirta ataupun air suci kehidupan. Nah itulah yang kita mohonkan, sehingga terkadang dikatakan adalah tirta wangsuh pada maupun tirta amarta. Tidak ada yang salah, keduanya benar, memiliki purananya masing-masing. Kemudian setelah mentirta, kita lakukan mawija
atau mabije. Dilakukan setelah selesai matirte yang merupakan rangkaian terakhir dari suatu persembahyangan. Wije atau bije adalah biji beras yang disuci, yang dicuci dengan air atau air cendana. Bila dapat diusahakan beras galih, yaitu beras yang utuh tidak patah atau aksata. Wije atau bije adalah lambang kumara, yaitu putra atau wije betara siwa. Jadi mawije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan itu di dalam diri umat. Melaksanakan pancakramaning sembah yang dipimpin oleh pinandite, hendaknya umat tidak ikut memantre. Hal ini dianalogikan bahwa pinandite itu seperti supir bus, sedangkan umat adalah penumpang. Sopir akan mengantarkan penumpangnya sampai ke tempat tujuan atau terminal. Jika penumpang juga ikut menyetir, akan timbul kegaduhan, sehingga persembahyangan tidak menjadi tenang dan mengganggu umat lain yang ingin mengadu masalah hidup kepada Ide Sang Hyang Widi dan memohon sinar sucinya dan tuntunannya menghadapi masalah. Namun ikut memantram tidak dilarang, karena menurut beberapa tokoh Hindu kita juga bahwa mungkin umat itu tidak sedang dalam masalah, jadi atau ingin belajar menghafalkan mantram tersebut. Yang penting atau asal tidak mengganggu konsentrasi umat lain yang sedang sembahyang. Umat Sedharma dan pendengar RRI Kendari, sesungguhnya begitu banyak makna yang terkandung dalam persembahyangan. Tidak hanya sekedar nyakup panglima atau nyakup pangtangan dan ngelungsur. Semoga ulasan sederhana mengenai makna dan tata cara persembahyangan umat Hindu dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mengakhiri mimbar yang berbahagia ini dengan memanjatkan doa kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, memohon agar pikiran, hati dan lingkungan kita senantiasa diliputi oleh kedamaian dan kasih sayang. Ambil sikap Amustikarana. Om Diauh Santir Antariksam Santih Pertiwi Santir Apah Santir Osadaya Santih Wanas Pataya Santir Wiswe Dewa Santir Brahma Santir Sarwam Santir Santir Ewa Santih Sama Santir Edi. Ya Tuhan, damailah di langit, damailah di udara, damailah di bumi, damailah di air, damailah tumbuh-tumbuhan, damailah pepohonan besar, damailah para dewata, damailah Brahman, damailah alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa melingkupi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga pikiran sederhana ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjadi individu-individu yang membawa sejuknya kasih dan kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Sampai jumpa dalam siaran mimbar agama Hindu berikutnya. Saya tutup dengan para Mas Andi. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti ya untuk mimbar agama Hindu di Rabu malam ya, dan selalu spesial setiap Rabu malam karena saatnya kita bergabung bersama menyimak dan juga mendengarkan obrolan-obrolan menarik ya untuk di Ruang Rindu Nasional, di mana malam hari ini nanti akan ditemani oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan tidak kalah serunya juga ya, tamu atau guest star di malam hari ini ada Edi Suryono dan juga Yana Julio, spesial untuk Anda di Ruang Rindu Nasional.
1: Ungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
2: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Yana.
1: Yana Julio. Julio,
2: bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Yana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa
2: ini. Penggiat musik ini ya, waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 91 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
2: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
2: Ada dua ya.
1: Mas Yana Julio dan ini dia Dokter Edi.
2: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
2: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
2: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
2: kecora.
1: Enggak jadi deh.
2: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam dok.
1: Selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
2: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
3: Iya. Jadi ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya, kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
2: Oke.
3: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar ya kan, ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
2: Ya
3: kan?
2: Oke.
3: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya, proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya, itu tanggal 31 Oktober ya, di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita, kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya, ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Rati Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
2: Kang Yana Julio.
1: Wah,
2: kok
1: enggak
2: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
2: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
3: Event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
3: Sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
2: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah,
3: ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
2: Berubah-berubah ya.
3: Nah dari situ, dia apa namanya? Ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
2: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
3: Nah, nomor 7 itu bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
2: tak ingin sendiri
3: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya.
2: Mas Nick.
1: Teman kita juga yang tinggal di Jerman.
3: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal siapa ini gitu kan. Siapa?
2: Sejalan dengan siapa? Ruang rindu juga.
3: Artis lama ya.
1: Nostalgia.
3: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhum.
3: Ya saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa kayak dia ini?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
2: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
3: Yes, ya. Di hotel yang di Senen
2: nonton juga. Kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
2: Jo. Di Manado.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbahagia. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Oke.
1: Iya Bang Benny.
2: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
2: Siap.
4: Itu ya.
1: Ya nanti pertama. Dijawab ya Bang ya.
4: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang
4: itu
2: sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Suryono. Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Sorong ada
1: Bu Ana.
2: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
5: Apa kabar?
2: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Oh iya, terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap. Pertanyaannya.
5: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Yana.
5: Apa kabar?
3: Baik. Ibu sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya. Situasi aman.
5: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
0: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
0: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
3: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Iya kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya.
2: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
5: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
2: Siap.
5: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
2: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
5: Siap Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
0: Judulnya
5: yang
0: apa?
5: Sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
0: Iya. Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
5: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
2: Silakan
0: Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus buat Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
2: terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ika Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah. Oke. Okay.
2: Pertanyaannya.
0: Ada yang mau disampaikan, Bang?
6: Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap. Nanti disampaikan.
6: Juga Dokter Edi.
0: Dokter Edi, ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
6: Radio. Terus itu belajar nyanyinya sudah kapan, usia berapa?
2: Oke.
0: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
6: dan,
0: Bang ini.
6: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya.
2: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
6: Iya, saya.
2: Boleh, silakan boleh Bang Candy.
6: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 hari Toli-Toli yang bertugas malam ini, Mengirnawati dan seluruh
2: Indonesia
6: Indonesia.
2: Oke. Terima kasih.
6: Selamat malam.
2: Dari Toli-Toli kita ke Lampung
0: ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
0: Halo, Bang Leman.
2: Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lagi. Lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
0: Oke.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengin keluar apa namanya? Ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
2: Artis ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
7: Oh, gitu.
3: Jadi makanya, nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
7: mau yang legend
3: ya, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu ya.
2: Kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
7: Masih terjangkau.
2: Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali? Ya udah,
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja.
3: Ya,
2: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
8: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh iya.
8: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
8: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh, silakan.
7: Silakan Bang.
8: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
2: Siap.
7: Bang Ori.
8: Iya. Boleh sandalan?
2: Silakan, boleh, silakan Bang Ori.
8: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
8: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih.
3: Sehat selalu.
2: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah,
7: di acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis favorit kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
2: ya sudah tak mungkin. Nah. Mirip suara aku ya Mbak ya.
3: Nah, jadi
7: Mas Yudin nyanyinya anu Mas.
2: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya juga Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh Sunda, pakai H ya.
3: Pakai H, Edi gitu kan. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
2: Iya ya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
2: Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
2: Jawa Barat.
3: Saiki Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Oh ala.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
2: Saya 15 Juni, Dok.
3: Ya, kita sama-sama Gemini.
2: Oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
7: Iya.
3: Mbak Ita berhalangan karena mau
7: haji. Mau haji. Nah, ternyata kan, ada
3: halangan. Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah berita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
7: Balai Sarbini Jakarta.
3: 31 Oktober.
7: Oh iya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
7: Alunan musik titik nostalgia ya, di
3: Instagramnya.
7: Oke, siap.
2: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
7: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita Purnama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kangge Kang, aduh.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun tuh ya. Tahun 70.
1: Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Ya, 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya kan enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus ikut lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
0: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong.
1: Oke Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh kan. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong, jadi gak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya, Kang, ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. <Okay. laughs> Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ites?
1: Baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya, saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok biar, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, Ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Hulio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Sangnya omnya.
1: Sama kamu.
4: Ya, orang Manado.
0: Oh iya.
4: Manado gitu.
0: Oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
4: Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong.
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya yaitu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujukan Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana, tapi temenang Kang.
0: Temenang, ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Bohong.
0: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, ini berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single
1: soundtrack
2: di single di kompilasi album.
0: Yeah. Oh.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
0: 80-an
1: itu. 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
2: Tahun itu kompilasi soundtrack
0: Tempat 2
2: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang menjadi single hitsnya gitu.
0: Oke. Kalau kehadiran,
2: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari
0: kecil
2: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan ya. Hitam.
2: Saya semuanya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran itu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer,
1: langsung berapa diputer.
2: Hari kemudian udah hafal gitu. Album,
1: aduh,
2: album pria Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Ya luar biasa.
0: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana?

0: grupnya warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
1: sering diajak.
2: Sering diajak juga kan?
0: Iya, dia aktif di musikal.
3: Iya.
0: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
3: Oke.
0: Musikal ya, musikal tuh musikal.
3: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
3: Oh, siap.
2: Yang bungsu kan?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
2: Tiga-tiganya memang semua
0: pada seni yang kuat.
3: Siap, memang kalau begitu.
2: Di seni
3: kan. Oke.
2: Menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
3: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Penelponnya loh.
3: Oh, nggak dengar suara apa?
4: Selamat malam.
3: Kita translate. Kita.
4: Ismail yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
3: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
2: Ya, ini ada Kang
3: Diana Julio dan Dokter Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
3: Sehat. Sehat ya, Kang Yana katanya.
4: Sehat
2: apa Dokter Edi ya? Bintang ya. Tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
3: Oke.
4: Okay. Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi ya. Kang Yana.
3: Salam
4: sehat.
3: Kenal Kang Yana katanya.
4: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
3: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
3: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
3: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
3: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
3: Saya ada pertanyaan buat
4: Dinda.
3: Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Okay. Salam sehat.
3: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
3: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
1: Merdeka.
3: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien enggak sih?
1: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu,
1: ya
2: Minggu
1: kan. Nah,
2: okay.
1: Kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
3: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien mengganggu, ya.
1: Iya.
3: Atau pasien suka mengganggu.
1: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Luar biasa masakannya Tania.
1: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah.
3: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah nomor 1. Iya, Kang.
3: Bukan Padang.
0: Toge goreng.
2: Toge. Mantap.
3: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya, Kang. Semua
3: banyak
2: hits.
3: Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
0: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: Cinta, siap.
1: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan pernah
2: film
1: dia
2: juga
1: yang
2: ya.
1: Sama
2: ya.
1: Di Cinamos itu.
2: Di Cinamos, iya.
0: Setelah di cover sama The

0: namun itu makin
1: naik lagunya, betul.
2: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman. Ya.
0: Saya mau tanya Dr. Edi.
2: Silakan. Oh. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
0: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah,
2: kayaknya bisa juga direvisi itu ya, enggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
3: Mahal banget.
1: Aku keselak. Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Mau pergi haji tadinya. Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najida. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah. Berarti enggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Didi dan Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja nih Mbak Ita dengan Dr. Edi.
1: Yono.
4: Dan Kang
1: Yana
4: Julio. Selamat malam, Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
4: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Budi dan Mbak
2: Edi. Oke.
4: Ini Mas Budi, Kang Edi, pertanyaan dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun itu suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
4: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan
4: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
4: Salam balik.
2: Siakan.
4: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bendowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
4: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
4: Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dr. Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oke. Udah meninggal pendiam dia ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding. Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
2: Oh,
3: jadi saya buat konsep walk. workshop, konsep apa pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
2: Siap kalau begitu.
3: Tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
2: musik
3: ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik.
3: Promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benijo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi Bali.
2: Siap. Kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Curhat. Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp,
2: by kirim chat WhatsApp kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
2: Mbak
1: Cindy
2: Ita dan Bang
1: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend, dia legend tapi masih
1: enak banget
2: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
4: dia aja yang nyanyi dokter.
2: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak.
1: Dong. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin, hasrat.

0: Udah. Lupa kamu.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Terima kasih udah gitu. Mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana
2: sama Kang Yana? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya, kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Siap-siap Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya Kang? Mungkin di akhir acara Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain
1: dokter edit. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an ini Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun lafaz.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia itu sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Ya. Oh, iya.
1: Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya, Kang ya.
0: Ombak dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman ya, rindu ya, sampai mati, ya. Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap,
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: Jadi,
0: nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah,
0: Dok. Siap.
3: Minum.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ayu.
5: Ya, saya Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu,
0: silakan Ayu
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan belum menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dr. Edi.
3: Malam.
5: Masalah berapa dari dokter nih ada.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober tadi sempat sama Kang Abang Yedi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Tumalo. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, kalau Bang Yudi jadi penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana,
5: Ana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus yang apa Bapak Bejo, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Bejo buat Pak Widi kita semua dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: tetap sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: kita rekaman, terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Mm-hmm. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa. Nah,
2: terus kebetulan ada emosi apa film Cerita Taksi Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum tuh bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ian kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan ya, yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa
0: dan,
1: loh.
0: Iya ya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya, ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa. Ya kan, itu masalah masih muda kan. Nah, ada Mama Beta, Beta ya kan. Nah, masih muda juga.
1: Ada Yana Julio,
3: Yana Elio, Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika, Atik
3: CB yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Isa
0: Purnamasari,
6: Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener Kang Yana kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya, kumaha Bogor hujan Teh.
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Benar-benar
6: biasa sih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul, ya.
6: Ya, betul. Ya.
3: Enggak. Kan dari Jawa Barat semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Ada di sampingnya langsung.
7: langsung teh.
6: Kediri aja masih Surabaya nggak ada.
7: Layo, layo teh.
1: Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana, ya, silakan teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Vibra.
1: Karakter
6: apa suaranya. Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana? Apa namanya apa ya? Sedalam apakah tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu? Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi, semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke.
7: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
7: Semoga ya
6: Teteh
7: ya, semoga.
6: Kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Terima kasih. Hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada
7: kenapa kan?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
7: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
7: Diana.
3: Menjiwai.
0: Oh, oke.
7: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam Pak Hasanuddin.
8: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
7: siap.
8: Pak Yudi,
0: siap.
8: Pak Freddy, Kang Yanulino, selamat malam.
3: Malam Bapak.
0: Langsung silakan.
8: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
8: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
8: Oh di IG.
0: Di IG. Oh, terus ada lagi?
8: Sukses buat Dokter Edi.
3: Amin. Yang
8: kita bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
8: Rata, sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Alpha Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
8: Beda lagi.
7: Iya.
8: Vibrasinya itu yang cakep.
7: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
9: terjadi.
7: Duh, memang
9: warna suara
7: vibrasinya khas banget Kang Yana.
9: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
7: Oke, siap.
9: Selamat malam buat Dinda semuanya.
0: Siap.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
7: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
7: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Oh, iya, serius? Ya? Oh, iya. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Bener. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana, Mang. Okay. Kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Ati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Mau ke Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Ya. Saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Edi.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi
0: indahnya memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah impresi? Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Lutang B2 B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti.

0: Satu lagi barangkali
1: satu Kang Yana. Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Nah, wes donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya, serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget lah.
1: Benar, benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Ya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya, halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh, gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
0: Acaranya
2: pasti seru karena
1: wis bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi. Saya juga belum tahu tapi yang pasti seru banget dan harus nonton beli tiketnya di loket.com jangan lupa.
0: Siap. Okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya enggak
1: kehabisan. Kapan lagi ya Kang ya? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari Dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke.
1: Okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya.
2: Saya
1: putra dia, putrinya ya.
2: Iya saya.
1: Oke okay, Kang.
2: Dia, sudah, gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih.

0: Bisa.
1: Salam buat Dokter Denny dan ya, semuanya ya.
0: Siap-siap ya, kalau sampaikan. Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kanya. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Yana. Kang Yana.
2: Sekaligus kakak kelas SMA 2 Bogor. Dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois. Bidan Louis ya.
2: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan. Waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
2: Keselak
3: lah. Sama istri saya juga salam, nanti sama beberapa sama Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan. Siap. Sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
2: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: Okay. Nah
3: di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out. Itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
2: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
2: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan

Kan hati semua orang seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, Dasya, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di era Ribobaun, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja era Ribobaun, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bobau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

What is

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.
1: Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Kamis 17 September 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada Mutiara Pagi kali ini seperti biasa Anda bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id dan juga melalui live TikTok RRI Kendari. Sudah terhubung bersama narasumber Arsam SPDI MAG. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kami ulangi, beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam UM Kendari. Dan nantinya kita akan berbincang terkait dimensi iman. Anda boleh bergabung nanti di line telepon kita 0401-312-4008. Juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan langsung di live TikTok di kolom komentar yang tentunya nanti juga akan dijawab oleh narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di link Zoom live TikTok RRI Kendari. Assalamualaikum Ustaz. Suaranya boleh di jangan di mute Ustaz, boleh? Kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Oke, suaranya belum terdengar, boleh? Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita masih coba untuk bisa berkomunikasi bersama dengan narasumber kita pada Mutiara Pagi kali ini, Arsam SPDI MAG. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam UM Kendari. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Oke, jelas. Baik, Ustaz, kita akan berbincang terkait dengan dimensi iman. Nantinya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita yang juga menyaksikan dan juga mendengarkan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan tausiah dan juga sedikit penjelasan untuk topik perbincangan kita. Ustaz, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Sophie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana suara saya kedengaran ya Mbak?
0: Alhamdulillah, jelas Ustaz?
1: Baik, jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiyai wal musalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada pagi hari ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, pagi ini kita akan tema kita berbicara tentang dimensi iman. Iman merupakan pondasi utama kehidupan seorang muslim. Karena itu iman bukan hanya sekedar pengakuan lisan, bahkan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman harus hadir di dalam hati, dibuktikan dengan perkataan dan diwujudkan melalui amal perbuatan. Karena itu jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimensinya itu adalah dimensi hati, dimensi lisan, dan dimensi amal. Dikatakan mereka beriman apabila ia mampu meyakini di dalam hati, mampu mengucapkan dengan lisan, dan tentu dibuktikan dengan amal perbuatan dalam kehidupan ini. Seorang muslim yang memiliki iman yang benar akan menjadikan Allah sebagai pusat orientasi kehidupannya. Ya, tentu ia akan bekerja karena Allah, belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berkeluarga dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin bermasyarakat dengan akhlak yang baik, serta menghadapi ujian kehidupan dengan berbagai macam kesabaran dan tawakal. Karena itu, tentang iman ini tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang harus diimani, tetapi juga perlu memahami bagaimana iman itu mempengaruhi atau memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Iman harus melahirkan perubahan. Iman yang benar akan membentuk cara berpikir, cara berbicara, cara bekerja, cara memperlakukan orang lain, dan cara seorang manusia mengambil keputusan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, dalam pengertian iman itu kan amana yu'minuna imanan, yang berarti membenarkan, mempercayai, dan memberikan rasa aman. Nah, dalam pengertian syariat, iman berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah, perkara-perkara yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanullahu wa rasulihi sumalam yartabu wajahaduhum bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa iman bukan sekedar klaim. Iman itu bukan hanya sekedar disampaikan. Ada keyakinan, ada keteguhan, dan ada pembuktian dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dimensi iman dalam kehidupan yang pertama adalah dimensi tauhid. Nah, dimensi pertama dan paling fundamental itu adalah tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. Allah berfirman sebagaimana ayat-ayat yang sering kita baca yang ya Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung dan tidak beranak dan tidak diberanakan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, tauhid, dimensi tauhid ini memberikan arah kepada kehidupan manusia. Kita seorang ketika seseorang benar-benar meyakini Allah, ia tidak akan menjadikan harta, jabatan, popularitas atau menjadikan manusia atau kekuasaan sebagai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Nah, karena itu Mas Sopi, harta itu boleh dicari, jabatan itu boleh diterima, ilmu itu boleh dikejar, tetapi semuanya harus berada di bawah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka pertanyaan penting bagi seorang muslim bukan hanya apa yang saya miliki, tetapi untuk apa Allah memberikan semua yang saya miliki, kan begitu. Kita hanya tidak bertanya apa yang saya miliki, tetapi kita harus mengatakan bahwa untuk apa Allah memberikan semua yang saya miliki saat ini. Itulah dimensi ketauhidan kita. Nah, yang kedua dimensi iman ada disebut dengan dimensi ilmiah. Iman melahirkan ini melahirkan pengetahuan. Karena itu iman dalam Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Justru iman ini harus mendorong manusia untuk berpikir, membaca, mengamati, dan mencari pengetahuan. Karena itu wahyu pertama yang diterima oleh Allah kan dimulai dengan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kita perhatikan bahwa perintah diawali dengan nama Tuhanmu. Artinya ilmu dalam Islam tidak boleh terlepas dari nilai ketuhanan. Ilmu seharusnya membawa manusia semakin mengenal kebesaran Allah, semakin rendah hati, dan semakin bertanggung jawab. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darad. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Karena itu, Seorang muslim tidak boleh merasa cukup dengan iman tanpa ilmu. Iman memberikan arah, sedangkan ilmu memberikan kemampuan untuk memahami dan menjalankan arah iman tersebut. Itu adalah dimensi iman tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dimensi spiritual. Iman menghidupkan hati. Iman juga memiliki dimensi spiritual. Karena itu hati manusia dapat mengalami kekuatan dan kelemahan. Iman harus terus dipelihara mulai melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran dan muhasabah. Allah berfirman, "Ala bi zikrillah tatma'inul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenteram. Nah, orang yang beriman itu hatinya akan tenteram. Tidak galau, tidak pusing, tidak sibuk memikirkan urusan orang lain, tidak sibuk memikirkan perkataan orang lain. Nah, dimensi spiritual orang yang beriman itu harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kemudahan, tetapi selalu kadang-kadang begini. Kehidupan modern zaman ini itu memberikan banyak kemudahan, tetapi tidak selalu memberikan ketenangan. Manusia dapat memiliki rumah yang besar, tetapi hati yang sempit. Dapat memiliki banyak teman di media sosial, tetapi merasa sendirian. Dapat memiliki jabatan tinggi, tetapi kehilangan ketenangan. Disinilah iman memiliki fungsi spiritual. Nah, iman ini mengajarkan bahwa ketenangan tertinggi tidak hanya berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sebagai pengantar kita pada dialog kita pada acara mutiara pagi. Saya kembalikan kepada Mbak Sophie. Silakan.
0: Baik. Ustadz sudah memberikan sedikit tausiah dan juga penjelasan tentunya untuk topik perbincangan kita pada mutiara pagi kali ini pendengar terkait dengan dimensi iman. Langsung saja kami undang Anda di line telepon 0401-3124-008, juga boleh menyampaikan pertanyaan di line WhatsApp kita 0813-5450-967 atau juga boleh langsung di kolom komentar di kanal TikTok RRI Kendari. Terkait dengan dimensi iman, sudah terhubung bersama di ujung telepon di 3124008 ada Pak Faiz di Lakudo, Buton Tengah tepatnya. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, mutiara pagi Mbak Sofi.
0: Kabar Pak Faiz baik, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, langsung pertanyaannya boleh.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kait dengan dimensi iman ini, Pak Ustaz. Iya. Kita sebagai hamba Allah tentu meyakini bahwa Allah itu ada dan kita percaya bahwa Allah itu memang ia menciptakan manusia.
0: Iya.
2: Ya, ini berkaitan dengan iman sebagai manusia. Ustaz, kan iman kita yang kan berfluktuasi naik turun. Stabil iman kita ini.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tentu kita sudah tadi mempercayai bahwa adanya Tuhan. Tapi begini Pak Ustadz, ini sebabnya kita ini, saya ini katakanlah demikiannya, saya ini mempunyai suatu penyakit.
0: Mm-hmm.
2: Lalu saya pergi berobat ke dukun. Ini berkaitan dengan iman ini Pak Ustadz. Jadi saya pergi ke dukun, lalu dukun itu yang memakai ilmu putih atau ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kira-kira sikap yang saya lakukan itu kira apakah saya menyekutukan Allah atau kira-kira seperti apa Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Mbak Sofi. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak Faiz akan ya.
0: Pak Faiz,
1: terima kasih Pak Faiz atas pertanyaan. Saya akan coba menanggapi dari pertanyaan dari Pak Faiz. Yang pertama, bagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa memang iman manusia itu kadang kencang, kadang kendor, istilahnya gitu.
0: Iya.
1: Beda dengan iman malaikat. Kalau iman malaikat kan imannya itu bisa dikatakan tetap. Karena kan tetap, bahkan tidak berkurang, tidak bertambah, apalagi berkurang. Karena tugas itu hanya satu. Pemainnya kalau malaikat penjaga surga, tugasnya hanya menjaga surga. Beda dengan tidak mungkin mau izin atau bergantian dulu dengan malaikat penjaga neraka tadi. Nah, sementara iman pada Nabi dan Rasul itu semakin hari semakin meningkat. Tidak mungkin ia akan turun. Itu sudah ada ya. Jadi imannya semakin hari semakin tinggi, semakin bertambah. Beda iman manusia. Nah, iman manusia itu kan kadang kencang, kadang kendor. Bahkan mungkin lebih banyak turunnya. Nah, oleh karena itu iman ini hadir untuk menstabilkan diri kita. Nah, oleh karena itu dimensi tadi saya katakan adalah dimensi spiritual, dimensi hati itu harus tertanam dalam diri kita. Karena kenapa? Hati manusia itu dapat mengalami kekuatan dan juga dapat mengalami kelemahan. Ya. Karena itu iman harus dipelihara melalui ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan muhasabah. Tadi saya katakan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenteram. Itu bagian dari obat. Nah, itu bagian dari obat kita. Memang manusia ini kan kalau kita lihat di surat Al-Ankabut ini dikatakan bahwa jangan mengira Anda sudah mengatakan bahwa saya telah beriman kepada Allah tanpa Anda diuji dalam kehidupan. Jadi iman ini Pak, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup mengatakan saya telah beriman kepada Allah. Saya telah mengabdi kepada Allah. Tetapi iman itu harus diuji. Nah, diuji itu paling tidak ada tiga. Ada diuji yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Ya, seperti pemanya salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak salat, zakat, puasa, maka ujian itu tidak lulus ya. Kita tidak menghadapi ujian. Dan ada juga ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Maka berbagai macam larangan-larangan oleh Allah itu jangan hanya dikatakan bahwa itu merupakan larangan, tetapi itu merupakan dari ujian kehidupan. Kalau kita lakukan, maka ujian itu kita tidak lulus umpamanya. Kita tidak selesai. Nah, ada yang sering adalah ujian musibah. Ujian musibah itu, coba kalau kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu diberikan musibah yang luar biasa. Diberikan penyakit yang luar biasa. Bahkan di dalam tubuhnya, itu jarum pun kalau kita tusukkan pasti akan mengenai nanah yang terdapat dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Begitu luar biasa penyakit yang diberikan Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun diberikan penyakit yang luar biasa di dalam dirinya, bahkan ditinggalkan oleh keluarga, anak istrinya, dan lain sebagainya. Para sahabatnya, orang-orang terdekatnya, ia tetap teguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap menenangkan hatinya. Mengatakan bahwa tadi makanya tadi katakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya. Mengingat Allah itu memberikan ketenteraman, menjadi pengobat hati kita. Nah, jika kita hanya diberikan pemanya hanya sekedar sakit kepala, ya sakit dalam diri kita, itu tidak seberapa yang diberikan oleh Nabi Ayub. Dan itulah bagian dari iman kita, bagian dari ujian dari iman kita. Ya, seseorang akan diuji dengan berbagai penyakit, ya, yang luar biasa musibah dalam dirinya. Kapan ia melewati dengan beribadah, berzikir kepada Allah, ya, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melibatkan ya apalagi tadi itu yang kedukun dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai khawatir kita terjebak dalam perbuatan syirik. Sehingga kenapa begitu kita berobat ke dukun dan lain sebagainya tadi itu, ya kita lebih meyakini ya tadi itu dibandingkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penyakit apapun kita diberikan, silakan kita berobat secara medis, ya, dan profesional, tetapi kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Mas Sofi.
0: Baik, terima kasih. Demikian Pak Faiz untuk jawaban atas pertanyaannya. Terakhir, Ustadz, ada yang bertanya juga di jalur WhatsApp kita. Di jalur WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, akhir-akhir ini saya merasa ibadah saya terasa hambar dan seperti rutinitas biasa saja. Nah, apakah ini tanda bahwa dimensi iman saya sedang menurun? Bagaimana cara mengatasinya agar bisa merasakan manisnya iman kembali?
1: Masyaallah. Jadi terima kasih banyak. Jadi ada dimensi amal. Iman itu tidak boleh berhenti dalam hati. Al-Quran berkali-kali bahkan menghubungkan iman dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilu sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, ungkapan amanu wa amilu sholihat berulang kali muncul dalam Al-Quran. Nah, hal ini menunjukkan hubungan erat antara iman dan amal. Nah, jika seseorang mengatakan beriman kepada Allah, maka iman itu seharusnya terlihat dalam salatnya, kejujurannya, pekerjaannya, tanggung jawabnya, dan kepeduliannya kepada sesama. Nah, iman yang hidup menghasilkan amal. Sebaliknya, jika iman tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku, maka perlu dilakukan introspeksi terhadap kualitas keimanan kita. Kualitas keimanan kita itu yang menjadi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa iman saya itu kadang-kadang ya akhir-akhir ini tidak ada kalimat lain terkecuali kita harus cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini ya tujuan hidup kita saya katakan tadi adalah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan kita harus introspeksi diri, ya, memberikan evaluasi kepada diri kita agar iman ini tumbuh dengan baik dalam diri kita, terpelihara. Caranya apa? Kita harus selalu bahkan Nabi itu selalu mengatakan kepada Aisyah, ya, dalam kehidupan kita ini ya harus kita selalu mengingat kematian. Kalau orang mengingat kematian, bahkan yang kadangkala itu ya biasa itu kembalinya ya kepada Allah memperbaharui. Jadi du imanakum bi dzikrillah, ya, selalu memperbaharui iman kita dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1x24 jam jangan kita terlena untuk melupakan Allah, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Gitu Mas Sofi.
0: Iya, Ustadz, ada yang bertanya ini di live TikTok RRI Kendari, ada Pak Solihin. Pertanyaannya, apa bedanya iman manusia dengan Rasul? Waduh.
1: Ya tentu sudah. Iman itu satu keyakinan. Tentu kalau iman kita itu berbeda lah dengan iman Rasul. Kalau iman Nabi dan Rasul itu semakin hari semakin meningkat tadi. Tidak akan pernah menurun, ya. Kekuatannya itu ya. Beda kalau manusia tadi itu karena mungkin berbagai macam cobaan kehidupan dan sebagainya akan memberikan ujian, ya, maka kadang-kadang tidak stabil,
0: kadang kencang kadang kendur
1: ya. Kalau Nabi memang Nabi dan Rasul itu ya tidak mungkin akan menurun imannya, dia akan selalu meningkat, ya. Tentu layu kan dipulahu nafsan ila usaha, kan tidak akan pernah membani kalau ditentukan dari batas kemampuan. Nah, kemampuan iman kita itu tidak sama dengan kemampuan kekuatan iman Nabi dan pada Rasul. Nah, sudahlah dengan kita.
0: Iya. Ustaz, terakhir barangkali ini kan di era media sosial yang semakin gencar saat ini, kita biasanya melihat nih di konten-konten kemudian ada konflik-konflik yang muncul begitu di media sosial. Ya. Nah, terkadang ini kita tidak bisa menahan diri ya untuk menyampaikan komentar-komentar, apalagi kalau misalnya terkait dengan keimanan seseorang begitu. Ketika mungkin kita lihat kemarin dia menggunakan hijab yang sangat sangat istiqomah begitu, tiba-tiba kita sudah melihat lagi udah lain lagi nih modelannya gitu. Nah, terkadang kita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar begitu, Ustaz. Nah, ini apakah pertanda juga bahwa keimanan kita belum ada nih sebenarnya? Gimana nih?
1: Jadi begini, Memang kadang-kadang begitu, kita tidak menyadari, Mas Sofi. Kadang-kadang begini, kita sering mengatakan kepada teman-teman, kepada bahkan kepada mahasiswa, ada perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang kita tidak sadari, meskipun memiliki tujuan yang baik, ya, tujuan yang baik, tetapi perbuatan itu kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi dalam kehidupan kita ini, kadang kita lebih cenderung melakukan dosa-dosa kecil, ya, yang tidak disadari oleh setiap individu. Contoh saya tadi dikatakan Mbak Soti, sering lewat, umpamanya lewat, menceritakan orang lain, melihat orang, oh itu melihat dari face-nya, penampilannya, ya, gitu. Oh, lihat itu si A. Coba lihat itu si A, tebang sekali bedaknya, kan gitu. Mungkin dia bedak pipa nomor 4 lagi, kan begitu, nomor 4 lagi.
0: Agak kita berdiskusi dengan agak kawan. Agak bisa ditahan ya komennya.
1: Gak bisa ditahan, akhirnya kita terlena. Padahal itu kita sudah membicarakan orang lain. Padahal kita sudah membicarakan orang lain, menyinggung orang lain. Itu orang lain itu tidak membenak. Ingat kadangkala, orang kalau berkumpul 1-2 orang, yang dimaksud itu bukan pendidikan, bukan iman, tetapi yang dimaksud itu kalau bukan mengundi, kalau bukan mencari kesalahan orang lain adalah untuk menceritakan orang lain. Karena itu dalam kehidupan seorang, harusnya kita selalu berpikir positif meskipun itu benar adanya, meskipun itu tidak benar adanya. Saya ulangi, seseorang yang beriman dengan baik, itu harus selalu berpikiran positif meskipun itu tidak benar adanya. Nah sebaliknya, kita tidak boleh berpikiran negatif meskipun itu benar adanya. Nah, begitu orang yang beriman, ini tidak ada ruang untuk berpikiran negatif dalam

0: Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Sofi. Hadirin pemirsa, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman memiliki dimensi yang luas. Iman bukan hanya percaya kepada Allah. Iman adalah keyakinan yang melahirkan tauhid dalam keyakinan, ilmu dalam pemikiran, ibadah dalam kehidupan, bahkan akhlak dalam perbuatan. Karena itu marilah kita bertanya, apakah saya sudah beriman? Tetapi juga bertanya, apakah iman saya itu sudah mengubah kehidupan saya? Apakah iman ini membuat saya, membuat kita semakin jujur? Apakah iman ini membuat kita semakin menghormati keluarga orang tua? Apakah iman ini membuat kita semakin aman? Apakah iman membuat kita semakin peduli kepada sesama, kepada masyarakat? Apakah iman ini membuat ilmu yang kita miliki ini semakin membawa kebaikan kepada orang lain? Karena itu semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki iman yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, akhlak yang mulia, serta kehidupan yang memberi manfaat bagi sesama. Terima kasih. Demikian nasrul minallah wabarakatuh karim. Baik, bisa dilihat tadi khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian luar biasa perbincangan kita pagi ini terkait dengan dimensi iman. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz sebelumnya, bahwa kita semua belajar bahwa dimensi iman ini bukan sesuatu yang statis, ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa iman adalah pondasi hidup yang bergerak aktif lewat keyakinan hati, kemudian juga ucapan lisan, dan nyata dalam tindakan sosial kita atau tindakan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Arsam SPDI MAG yang sudah meluangkan waktu bersama kita pada pagi hari ini, pada Mutiara Pagi. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Nah, pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan pera di setiap SPBU yang ada di Kota Bogor. Kan misalnya pada saat kami melakukan pera, ternyata di
2: untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbuwuluh, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pastikan takaran BBM sesuai dengan standar metrologi legal. Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini intensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dikebut. Pejabat membuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya. Hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Ayustina, juara harapan 1 RRI Kota Bau-Bau.

0: Kita ke berita yang pertama. Pastikan takaran BBM sesuai dengan standar meteorologi legal. Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini intensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU. Mengenai hal itu, WOD Nurliani melaporkan.
1: Ini itu semua dalam kondisi aman.
2: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Bau-Bau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Sarmawati mengatakan tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lipo Plaza Bau-Bau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle dinyatakan memenuhi ketentuan, kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
1: Hanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Bau-Bau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin.
2: Lanjut Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Bau-Bau berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Bupati Bombana Burhanuddin memanen perdana bawang merah di kebun percontohan PKK, Desa Watu Kalangkari, Kecamatan Rarowatu. Panen ini menjadi penanda awal keberhasilan uji coba budidaya bawang merah di wilayah Bombana. Bawang merah tersebut ditanam melalui demplot seluas sekitar 3 are pada 14 Juli 2026. Program ini dikembangkan sebagai kebun percontohan untuk menguji kesesuaian budidaya komunitas bawang merah di daerah. Dalam panen perdana itu, Burhanuddin turun langsung memanen bersama tim pengembang demplot. Bibit bawang merah yang digunakan didatangkan dari Kabupaten Nrengkang, Sulawesi Selatan sebagai varietas unggulan untuk uji coba. Hasil panen menunjukkan pertumbuhan tanaman yang cukup baik. Setiap tanaman menghasilkan sekitar 9 hingga 12 umbi anakan, sehingga menjadi indikator positif bagi pengembangan budidaya bawang merah di Bombana. Panen perdana ini menjadi tahap evaluasi awal terhadap hasil budidaya. Data dari kebun percontohan akan digunakan untuk menilai potensi pengembangan bawang merah sebagai komoditas pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bombana. Selain menghasilkan produksi, kebun percontohan juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat. Petani dapat mempelajari penggunaan bibit, teknik pemeliharaan, hingga proses panen sebagai bekal pengembangan usaha tani bawang merah di daerah.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Informasi terakhir. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dikebut. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Herol Mulku menurunkan laporannya.
4: Penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit.
5: Pembangunan Program Strategis Nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di Kabupaten Buton Selatan terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari pejabat pembuat komitmen PPK kepada pelaksana proyek. Penandatanganan berita acara serah terima lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KNNP digelar secara maraton di 3 lokasi pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siungpu Barat, dan terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Wakil Sah PPK KNNP Buton Selatan, Rasdiana Alimudin mengatakan, pembangunan KNNP tahap 3 tahun ini di Buton Selatan mencakup 6 lokasi yang ditarget rampung pada akhir tahun nanti. Masing-masing berada di Desa Kaove, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Secara keseluruhan, Busel telah mendapat 7 lokasi KNNP, termasuk 1 lokasi pada tahap pertama di Desa Gerak Makmur.
4: Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pemukaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak.
5: Sementara itu, staf ahli Bupati Buton Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Laode Asri mengatakan, KNNP Desa Banabungi merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas yang dibangun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nelayan, menjaga mutu hasil perikanan, serta menciptakan kawasan nelayan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Laode Asri meminta pelaksana proyek mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menjaga fasilitas KNNP agar memberikan manfaat optimal bagi nelayan.
6: Di Kecamatan Kadatua ini ada 2 koperasi nelayan. Ini kan luar biasa antara keinginan Bupati dan disahuti secara positif oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Kemudian harapan selanjutnya Pak Bupati dengan adanya koperasi nelayan Merah Putih tentunya ini adalah merupakan era kebangkitan ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya nelayan.
5: Sementara itu, Direktur CV19 selaku pelaksana pembangunan KNNP Desa Banabungi Isnan Arif Ali berharap masyarakat memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan tersebut penting agar pembangunan berjalan lancar dan fasilitas yang dibangun nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pastikan takaran BBM sesuai dengan standar meteorologi legal. Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini intensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dikebut. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja, saya Ayustina mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain Indonesia, ya, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: Hello AI, AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
4: Menanam satu pohon berarti memberi kehidupan bagi bumi. Pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan air, dan membuat lingkungan lebih sejuk. Mari luangkan waktu untuk menanam dan merawat pohon di sekitar rumah atau lingkungan kita. Hijaukan bumi demi masa depan yang lebih baik.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan

0: bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
0: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu-lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Bagi umat Hindu, khususnya di Bali, Hari Raya Nyepi tidak bisa lepas dari ogoh-ogoh. Nama ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah, yang berarti mengguncang dan mewakili kejahatan yang perlu dijauhkan dari manusia. Ogoh-ogoh dibuat dalam berbagai bentuk rupa, misalnya raksasa. Setelah diarak pada malam sebelum Hari Raya Nyepi di sekitar kota dan desa, ogoh-ogoh nantinya dibakar sebagai simbol pemurnian diri. Dengan membakar ogoh-ogoh, umat Hindu artinya telah siap memperingati Nyepi dalam keadaan suci.

0: आजा करण, हो गया रिकॉर्ड।
1: मास, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama Radio Republik Indonesia melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di Kamis pagi ini untuk tanggal 17 September 2026. Insya Allah mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan juga mungkin apa yang sudah Anda rencanakan hari ini bisa Anda lakukan dengan baik. RRI Bau-Bau akan terus menemani Anda di Kapten Pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah ke depan bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator kita, teknisi kita ada Bung Fatin Pedegar untuk kebersamaan kita di Kapten Pagi ini. Dan untuk informasi awal Pedegar, kita akan hadirkan informasi perakiraan cuaca ya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Kita pantau terlebih dahulu Pedegar, hari ini cuaca di Sulawesi Tenggara seperti apa. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Pedegar memperkirakan pagi hari ini untuk 17 September 2026 hari Kamis, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk siang dan sore hari nanti ada, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan juga, Pedegar. Untuk malam nanti umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah hingga berawan dan dini hari umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 21 derajat hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 55 hingga 95% dan angin secara umum bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Jadi hari ini cerah berawan untuk di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara dari pagi hingga dini hari. Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah menjadi momen yang sangat baik untuk hari ini menyelesaikan apa yang harus Anda selesaikan di hari ini. Tetap di RRI Bau-Bau, Pedegar, kita akan update beberapa informasi lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi semua.

0: seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait belum terselenggaranya program konversi minyak tanah ke LPG di sejumlah wilayah di Kepulauan Sulawesi Tenggara, Sultra, pendengar. Investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab program konversi LPG belum berjalan, sementara masyarakat di sejumlah daerah masih bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Anggota Ombudsman RI, Dr. Abdul Ghofar, mengatakan pihaknya juga menerima informasi mengenai distribusi LPG dari sejumlah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara ke wilayah kepulauan. Disampaikan Abdul Ghofar kepada RRI di Kota Bau-Bau pada Rabu 16 September 2026 kemarin, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pemangku kepentingan untuk melihat persoalan tersebut, termasuk dari sisi tata kelola dan distribusi energi. Dan hasil investigasi akan menjadi dasar penyusunan saran perbaikan tata kelola. Dan jika diperlukan, Ombudsman juga akan mengeluarkan rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan konvergensi minyak tanah ke LPG. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Buton Utara Afirudin Matara, Bupati Muna Bahrun Labuta, Wakil Wali Kota Bau-Bau Wadi Hamsinobolu, serta perwakilan pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita selanjutnya bergabung dengan Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan, untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral berjaringan nasional. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada